0: harus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarain.
4: Ada ini juga nih, deputi kami BSD3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanim Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan mengingatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santom melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Tim
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
18: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat pagi, semena pagi ini kembali menyapa Anda, pendengar. Tetap sehat dan terus semangat. Selamat berakhir pekan ya dengan keluarga tercinta, dan pastikan terus di Pro 1 RRI Sumenap.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumena pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Setio. Perakiraan cuaca untuk edisi Minggu 5 Juli 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar Setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Minggu 5 Juli 2026. Kondisi cuaca. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 18 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan maksimum 25 knot. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Hal ini penting guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari Anda, sekaligus sebagai langkah waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi suatu waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini BMKG dapat Anda akses dengan melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.

Ya, selanjutnya perakiran cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Untuk Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai dengan 89%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai dengan 91%. Untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 59 sampai dengan 91%.

Masih harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya segera saya hadirkan kurang dengar Anda. Untuk harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng kemasan minyak goreng curah Rp21.000 per liter. Sementara untuk minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram. Tomat merah Rp10.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp10.000 per kilogram.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun berada, kita selanjutnya ikuti ibadah Minggu edisi hari ini 5 Juli 2026 dengan tema Undangan Tuhan untuk Datang Kepadanya oleh Romo Cornelis Kopong Suban dari Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, Sumenep. Selamat mendengarkan.

0: Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada

peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan."

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kita manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dari masalah atau persoalan atau beban hidup. Di dalam keluarga, antara suami istri juga seringkali ada masalah atau persoalan. Antara orang tua dan anak-anak juga seringkali ada masalah dan persoalan. Dalam kehidupan berkomunitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita seringkali mengalami atau menghadapi masalah atau juga beban hidup. Dan setiap masalah atau beban hidup yang kita alami, yang kita rasakan, selalu membuat kita untuk berpikir, apakah dengan masalah atau beban hidup yang kita rasakan, yang kita alami, membuat kita menjadi putus asa? Atau bahkan, apakah kita mau berjuang, berusaha untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi? Pada hari ini, lewat sabda Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya karena ia tahu bahwa kita sebagai manusia yang masih hidup, yang masih berjuang di dunia ini, kita memiliki beban hidup. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya agar kita dapat memperoleh kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang Katolik, jangan berpikir bahwa dengan mengikuti Yesus, dengan menjadi pengikut Kristus, maka beban hidup kita menjadi hilang. Justru dengan menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus, kita menyadari bahwa ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak beban yang harus kita pikul. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Kalau seandainya beban hidup atau masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, kita pikul

dengan menjadi pengikut Yesus, salib hidup kita menjadi hilang. Justru menjadi pengikut Yesus, salib hidup kita menjadi lebih besar. Dan kita datang kepada Yesus agar kita dapat memikul salib hidup kita masing-masing dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memikul salib dari rumah Pilatus sampai puncak Gunung Golgota. Dan salib yang ia pikul itu adalah dosa kita manusia. Dan ia memikulnya dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah merasa putus asa sehingga harus melepaskan salib yang sedang ia pikul. Tetapi ia tetap setia memikul salib sampai menuju puncak Gunung Golgota. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang kerendahan hati, kelemah-lembutan dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita seringkali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, dan tidak membutuhkan orang lain, atau bahkan kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya lebih pintar dari orang lain, saya tidak membutuhkan orang lain. Seringkali kita mengatakan bahwa saya lebih hebat, saya tidak butuh orang lain. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya. Ia lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar tentang kelembutan, kita belajar tentang kerendahan hati dari Yesus sendiri. Sebagai manusia yang seringkali merasa diri lebih hebat, yang merasa diri lebih pantas, yang merasa diri lebih benar dari orang lain, kita hari ini belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan belajar dari Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang tahu menempatkan diri kita, yang bisa melaksanakan apa yang telah Tuhan Yesus kehendaki, yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan datang kepada Yesus dan belajar daripadanya, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kemampuan untuk bisa menghadapi setiap masalah.

0: persoalan yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita, terutama sebagai murid-murid Yesus. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, bukan supaya masalah atau persoalan atau kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini menjadi hilang. Tetapi kita berdoa supaya kita kuat dan mampu untuk memikul beban hidup kita. Kita kuat dan mampu untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan yang seringkali kita hadapi, kita alami di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan agar kita mampu memikul salib hidup kita, kita mampu memikul beban hidup kita, agar kita semua dapat memperoleh kelegaan, kita semua dapat memperoleh ketenangan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
1: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang dikasengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
2: Disitu ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
1: Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putra-Nya.
3: Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepada-Mu sendiri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar mereka selalu memandang tugas sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para penderita, semoga Bapa memandang saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan diri-Mu sendiri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga Bapa memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulan-Nya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.

Kita menggunakan anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan.

akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Enrico, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu-lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembah.

0: Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun remaja, berjalan bersama remaja menuju 100 tahun Keuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah para remaja yang Engkau percayakan kepada keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Malang. Dalam semangat berjalan bersama para remaja, bimbinglah kami agar mampu menghadirkan dan wujudkan Gereja Keuskupan Malang yang berwajah muda, siap mendengarkan, berani merangkul, dan senantiasa menumbuhkan pengharapan. Tuntunlah para remaja kami agar bertumbuh secara khas sesuai tahap hidup mereka, semakin dewasa dalam kepribadian, iman, dan cinta kasih. Semoga mereka sama seperti dengan Yesus Putra-Mu sendiri, yang ketika masa remajanya bertumbuh menjadi pribadi yang semakin besar, penuh hikmat, serta penuh dengan kasih karunia-Mu. Beranikanlah para remaja Katolik di Keuskupan Malang untuk terlibat aktif dalam kehidupan gereja, menjadi aktor pembawa di tengah dunia. Bangkitkan pula dari antara mereka panggilan suci menjadi imam dan religius yang siap melayani Keuskupan Malang dan gereja semesta, hingga pada akhirnya kami pun dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih besar, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria Goretti, Santa Agnes dari Roma, Santo Carlo Acutis, Santo Tarsisius, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Dominicus Savio, Santo Yohanes Bosco, sahabat para remaja.
1: Doakanlah kami.
0: Marilah berdoa.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering diisi dengan waktu luang yang terkadang berlalu begitu saja. Padahal, di waktu yang sama, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bernilai. Salah satunya, mulai kegiatan Do It Yourself atau DIY. Kegiatan ini bukan sekedar mengisi waktu, melainkan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kreativitas sederhana, barang yang biasa dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Akhir pekan ini, mari mulai dengan langkah kecil yang bernilai. Tentukan produk sederhana yang ingin dibuat. Pilih yang memiliki fungsi jelas, seperti tempat penyimpanan, dekorasi, atau kebutuhan rumah tangga yang berpotensi digunakan kembali atau diminati orang lain. Gunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, seperti botol bekas, kain perca, kardus, atau toples yang dapat diolah menjadi produk baru dengan nilai guna. Perhatikan kerapian dan kualitas hasil, estetika dan keunikan. Gunakan warna, pola, atau desain sederhana yang membuat hasil terlihat menarik dan berbeda. Dokumentasikan dan manfaatkan hasilnya. Gunakan sendiri atau bagikan kepada orang lain. Bahkan, dapat menjadi peluang usaha kecil di masa depan. Pendengar, kreativitas yang sederhana dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena nilai tidak selalu datang dari hal yang besar, namun dari apa yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Mulai dari yang ada, olah dengan kreativitas, dan jadikan akhir pekan lebih bernilai.
1: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Inspirasi Akhir Pekan ya. Saya pilihkan satu informasi di rri.co.id untuk Anda. Ini tentang manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan ya. Jadi memang teh hijau itu sudah lama dikenal, bahkan sejak ribuan tahun lalu, sebagai tanaman herbal yang efektif memberikan efek relaksasi sekaligus juga meredakan rasa cemas. Lebih dari sekedar penenang pikiran, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi teh hijau ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, hingga stroke. Dan berkat khasiatnya yang luar biasa, pendengar, belakangan ini teh hijau semakin populer dan juga banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Nah, salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pendengar berkat khasiatnya yang luar biasa, teh hijau belakangan ini semakin populer dan banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Dan salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan di dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh hijau ini tidak melalui proses fermentasi dalam pengolahannya. Dan proses alami inilah yang kemudian menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga teh hijau kaya akan senyawa antioksidan tinggi yang dikaitkan dengan sejumlah efek baik bagi kesehatan tubuh, khususnya untuk mendukung program diet. Nah, di dalam teh hijau pendengar ini ternyata terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut dengan katekin. Jadi senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas fisik atau sedang berolahraga. Tidak hanya itu, teh hijau juga mengandung EGCG, yaitu ini sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak, sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang beristirahat.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sudah tiba. Bagi sebagian orang, ini waktu istirahat. Tapi bagi ibu rumah tangga, seringkali tetap sama. Urusan dapur, rumah, dan anak terus berjalan tanpa jeda. Padahal ibu juga butuh rehat, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiran. Sebuah penelitian menunjukkan ibu yang meluangkan waktu untuk diri sendiri atau self-care memiliki tingkat stres pengasuhan yang lebih rendah. Bahkan, ini bisa membantu mencegah kelelahan emosional atau parental burnout. Artinya, me-time itu penting, bukan egois. Nah, akhir pekan ini, yuk coba langkah sederhana berikut. Mulai pagi dengan tenang, bangun sedikit lebih awal, nikmati teh atau kopi hangat tanpa terburu-buru. Lakukan satu hal yang disukai, masak menu baru, nonton film favorit, atau sekedar istirahat sejenak tanpa rasa bersalah. Ajak anak terlibat, masak bersama, rapikan rumah, atau membuat aktivitas kreatif sederhana. Rapikan satu sudut rumah, tidak perlu semuanya, cukup satu bagian kecil yang membuat suasana lebih nyaman. Tutup hari dengan rileks, jalan santai sore hari, atau duduk di teras menikmati udara segar. Pendengar, akhir pekan bukan soal pergi jauh, tapi tentang memberi ruang untuk diri sendiri, ruang untuk bernapas, ruang untuk merasa cukup, dan ruang untuk kembali menguatkan diri. Karena ibu yang bahagia akan menciptakan rumah yang lebih hangat. Selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat dan jangan lupa bahagia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya pendengar, di dalam teh hijau ini terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut katekin. Jadi senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang sedang melakukan aktivitas fisik atau bahkan berolahraga. Tidak hanya itu pendengar, teh hijau juga mengandung EGCG, yaitu sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang istirahat. Nah, selain mengoptimalkan pembakaran lemak, teh hijau juga memiliki kandungan kafein alami yang bermanfaat bagi para penderita obesitas. Berdasarkan penelitian, kandungan kafein tersebut terbukti dapat membantu mengendalikan nafsu makan. Dan ketika nafsu makan dapat dikontrol dengan baik serta diimbangi dengan pola makan yang sehat, maka proses penurunan berat badan juga akan berjalan jauh lebih efektif dan konsisten. Kedati demikian pendengar, penting diingat ya juga bahwa teh hijau itu bukanlah obat ajaib yang bisa bekerja sendirian. Jadi konsumsi teh hijau ini harus tetap dibarengi dengan penerapan pola hidup sehat supaya hasilnya akan maksimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Entah itu untuk urusan pekerjaan atau hanya berlibur, kita pasti sering melakukan perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh tersebut, sangat memungkinkan tubuh kita mengalami penurunan tingkat kekebalan tubuh karena kondisi tubuh kurang fit. Tentu, hal yang demikian sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pada saat bepergian menggunakan alat transportasi umum karena kuman terdapat di mana-mana, termasuk di udara bebas. Namun hal tersebut janganlah sampai membuat hati menjadi cemas atau bahkan mengganggu pekerjaan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, langkah apa yang harus dilakukan saat akan bepergian jauh? Jawabnya sangat sederhana. Nikmati makan sehat dan konsumsi vitamin secara teratur beberapa hari sebelum bepergian jauh, menjaga emosi ketika dalam perjalanan, segera cuci tangan setelah sampai di tujuan agar terhindar atau menjaga tubuh dari serangan penyakit menular, pastikan untuk cukup tidur sebelum bepergian perjalanan jauh, dan tak lupa untuk memijat tubuh setelah perjalanan jauh. Memijat dapat mengurangi kecemasan, tekanan darah, dan detak jantung. Ketika dalam perjalanan jauh, tubuh memproduksi banyak kortisol, di mana kortisol tersebut memiliki efek yang buruk pada kesehatan, yaitu menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, dengan pijat, tingkat kortisol dalam darah bisa dikurangi dan pijat akan jauh lebih efektif ketika si pemijat adalah orang yang dicintainya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune Idola Anak edisi hari ini 5 Juli saya akan hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune Pro 1 RRI.

0: apa kabar? Indonesia Layak Anak kembali hadir menemani adik-adik di rumah. Dan tentu saja masih bersama Kak Titi yang selalu setia menemani adik-adik. Dan masih mengisi libur sekolah ya, dengan penuh kesenangan, penuh juga semangat. Dan juga mudah-mudahan adik-adik di rumah selalu sehat tentu saja. Dan tentu saja kali ini Kak Titi akan ngajak adik-adik di rumah nyanyi dulu. Tapi tentu saja nyanyinya nggak sendiri. Nyanyinya sama siapa? Sama Aska.
1: Halo Aska. Halo Kak Titi.
0: Semangat nih hari ini.
1: Semangat dong.
0: Oh iya iya iya. Kali ini Kak Titi bakal ngajak adik-adik di rumah untuk nyanyi tentang hewan.

0: hewan.
1: Ya.
2: Salah satunya adalah kupu-kupu. Tahu lagunya? Gimana sih kok nggak tahu? Dan ini juga berkaitan dengan nanti akan didongengkan sama Aska ya. Ya, judulnya adalah Kupu-kupu.

0: adalah hewan yang bisa dikatakan banyak disukai ya. Aska suka juga nggak sih sama kupu-kupu?
1: Suka.
0: Suka dengan apanya, warnanya atau bentuknya?
1: Suka kalau terbang.
0: Ah, tapi tahu nggak Aska, kupu-kupu itu nggak langsung bisa jadi seperti kupu-kupu yang indah. Tapi dia itu awalnya dari ulat, jadi kepompong, baru deh bisa terbang. Aska tahu.
1: Pernah dengar.
0: Pernah melihat juga kepompongnya biasanya?
1: Gak
0: itu
1: pernah.
0: Biasanya ada di daun-daun gitu, Aska.
1: Iya.
0: Tapi belum pernah.
1: Enggak, belum pernah.
0: Lihat langsung ya.
1: Iya.
0: Dan mengamati langsung. Biasanya itu gerak-gerak loh, Aska. Lucu deh. Oke. Nah, adik-adik di rumah, kali ini sedikit tadi berbicara tentang kupu-kupu ya, Aska. Kita ngobrol tentang kupu-kupu yang ternyata kupu-kupu pun itu juga banyak macamnya, Aska.
1: Iya.
0: Banyak bentuknya juga, bermacam-macam, dan warnanya indah sekali. Dan biasanya kupu-kupu itu suka nektar.
1: Nektar.
0: Nektar itu yang biasanya ada di bunga loh. Serbuk sarinya itu biasanya makanannya itu, Aska.
1: Yang manis.
0: Bener. Udah siap nih untuk ini cerita sama teman-teman di rumah.
1: Udah siap.
0: Tentang kupu-kupu.
1: Iya.
0: Mana bukunya?
1: Ini.
0: Oke. Ya, judulnya apa nih Aska untuk dongeng kali ini? Atau cerita kali ini?
1: Bukan.
0: Tentang kupu?
1: Kupu-kupu. Mengapa saya kupu-kupu berwarna-warni?
0: Iya benar. Aku juga penasaran sih Aska, kenapa ya sayap kupu-kupu itu bisa berwarna-warni? Ada yang warnanya cerah banget, ada yang hitam ya, ada juga yang warnanya biru gitu ya Aska. Aduh cantik ya, deh
1: banyak,
0: pokoknya.
1: Banyak.
0: Oke deh, kita cari tahu dari cerita Aska yuk, adik-adik di rumah. Dan sebelum Aska bercerita, nah, adik-adik di rumah juga bisa menonton kita di channel YouTube RRI Sumatmed dan juga di dengerin kita di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb. Yuk Aska, langsung aja. Ini dia ceritanya.
1: Mengapa sayap kupu-kupu berwarna-warni? Dahulu, sayap kupu-kupu itu warnanya hitam. Kupu-kupu adalah binatang yang suka dengan pelangi. Setiap sore, selesai hujan reda, kupu-kupu pasti hinggap di ranting pohon dengan memandang lepas langit. Kupu-kupu menunggu pelangi muncul. Tapi, meskipun kadang-kadang tidak turun hujan, kupu-kupu tetap setia menunggu pelangi. Kupu-kupu yakin kalau pelangi adalah sahabatnya. Wah, pelangi, kau sungguh indah. Aku suka dengan warna-warnimu. Andaikan saja aku memiliki warna sepertimu. Merah, kuning, hijau, dan biru. Pasti aku akan terlihat indah. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Karena tubuh dan sayapku warna hitam. Kata kupu-kupu dalam hati. Tolong, tolong. Terdengar teriakan. Kupu-kupu segera terbang mencari sumber suara itu. Ternyata dari seekor kelinci berbulu putih yang sedang menggaruk-garuk tubuhnya. Kau kenapa kelinci? Tanya kupu-kupu. Tolong ambil kutu-kutu nakal ikut di tubuhku. Buku sangat galau. Kutu-kutu nakal ini terus saja menggangguku. Kata kelinci. Oh, baiklah kelinci. Aku akan mencoba menolongmu. Kemudian kupu-kupu mengambil satu persatu kutu-kutu dari tubuh kelinci. Kelinci sangat senang karena tubuhnya sekarang tidak gatal lagi.

0: Sekarang telah kubersihkan semua kutu-kutu di tubuhmu, kelinci. Jika kau merasa gatal lagi dengan tubuhmu, kau bisa memanggilku kembali. Atau sering-seringlah mandi, kelinci, biar kutu-kutu di tubuhmu tidak mengganggu lagi. Ucap kupu-kupu dengan diam.
1: Terima kasih kupu-kupu. Aku akan memberimu hadiah dengan mengecat tubuhmu dengan warna putih sepertiku. Aku tahu kau sangat menyukai pelangi, bukan? Dan kau sangat ingin tubuhmu juga berwarna indah seperti pelangi, kata kelinci yang kemudian pergi setelah mengecat sayap kupu-kupu dengan warna putih. Kupu-kupu sangat senang. Kini tubuhnya telah memiliki dua warna, hitam dan putih, meskipun belum seindah pelangi. Tapi setidaknya kupu-kupu memilih warna yang berbeda dari sebelumnya. Kupu-kupu pun terbang ke atas sungai untuk bercermin. Sambil melenggak-lenggok di atas sungai, kupu-kupu terkagum, kagum dengan warna sayapnya yang baru. Wah, tubuhku menjadi indah dan kombinasi warna putih dan hitam, kata kupu-kupu sambil terus nari-nari di atas ranting.
2: Kupu-kupu, bisakah kau bantuku? Kata suara di bawah bebatuan.
0: Kupu-kupu segera mendatangi sumber suara tersebut. Kenapa kau di sini, ikan mas? Bukankah tempatmu dalam sungai? Tanya kupu-kupu penasaran.
2: Ya kupu-kupu, tadi aku sedang bermain kejar-kejaran dengan ikan lele. Aku melompat, entah taunya aku lompat ke daratan. Aku tidak bisa kembali lagi ke sungai. Bisakah kau menolongku?
0: Tanya ikan mas berharap. Oh, tentu saja ikan mas. Aku akan membantumu untuk kembali ke sungai. Dan berusaha dengan susah payah, kupu-kupu akhirnya berhasil menceburkan ikan mas ke sungai. Ikan mas terlihat sangat gembira karena berhasil kembali ke sungai. Kupu-kupu juga amat senang bisa membantu sahabatnya.
2: Terima kasih kupu-kupu, karena kebaikanmu aku akan memberikan hadiah. Mengecat sebagian sayapmu dengan warna merah dan kuning seperti siripku. Aku tahu.

0: tertipu. Jika kau terus berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbuah manis. Kayak ikan mas yang kemudian meninggalkan kupu-kupu yang masih terkagum-kagum dan warna sayap barunya. Karena hari sudah hampir gelap, kupu-kupu kembali pulang rumahnya dengan senyum bahagia. Hari ini, kupu-kupu berhasil menolong banyak temannya. Esok harinya, kupu-kupu ingin kembali lagi bermain di atas air sambil memandang sayap barunya dengan warna pelangi. Kupu-kupu terbang dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Tapi terdengar rintihan dari bawah sebuah pohon.
1: Kupu-kupu, tolong aku,
0: kata suara dari bawah pohon. Kakek belalang, kau kenapa? Bukankah ini sudah hampir gelap? Tanya kupu-kupu.
1: Kakiku terjepit ranting saat meloncat pulang. Aku tidak kuat mengangkat ranting ini karena tanganku sudah sangat lemah,
0: rintih kakek belalang. Kupu-kupu segera menolong kakek belalang yang sudah hampir kehabisan tenaganya. Biarlah aku antarkan kakek belalang ini sampai rumah, pinta kupu-kupu.
1: Tapi ini sudah hampir gelap kupu-kupu. Kau pulanglah saja, aku masih bisa terbang sendiri. Lagi pula, rumahku tidak jauh di sini,
0: jawab kakek belalang. Ya sudah, jika demikian, kakek hati-hati, jangan sampai terjepit ranting pohon lagi. Nah, lihat kupu-kupu. Iya kupu-kupu, terima kasih, kau juga hati-hati, kata kakek belalang.
1: Tetapi, bolehkah aku memberimu sesuatu? Kulihat sayapmu sangat indah seperti pelangi. Maukah ku tambah warna sayapmu dengan warna hijau seperti sayapku?
0: Tanya kakek belalang.
1: Benar kakek, aku mau sekali,
0: jawab kupu-kupu berbinar-binar senang. Kakek belalang dengan segera memberikan warna hijau pada sayap kupu-kupu. Kupu-kupu sangat senang dan berterima kasih. Keduanya terbang ke sarangnya masing-masing. Esokan harinya, kupu-kupu terbang kembali mengunjungi teman-temannya sambil menunggui pelangi. Tetapi kali ini kupu-kupu tidak merasa sedih lagi karena kupu-kupu sudah memiliki warna yang indah seperti pelangi. Sejak saat itu, sayap kupu-kupu berwarna-warni karena kebaikannya sudah menolong. Dan saat kupu-kupu terbang, pasti menyanyi dengan riang sambil menari-nari indah. Kupu-kupu terus terbang dengan indah di udara seperti pelangi. Ikan mas, kakek balang, dan kelinci yang melihatnya dengan senang. Ketiganya berkata dalam hati, kau layak menjadi binatang yang layaknya berwarna-warni. Karena kau binatang yang suka menolong, kupu-kupu. Terima kasih teman-teman.
2: Wah, keren banget Aska ceritanya tentang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu sayapnya berwarna-warni karena dia buat baik ya?
0: Iya.
2: Oh iya ya, jadi kalau misalnya adik-adik rumah yang seperti kupu-kupu yang punya sayap berwarna-warni harus berbuat baik Aska.
0: Ya.
2: Tapi walaupun kita mungkin menginginkan sayap, harus tetap buat baik ya Aska.
0: Iya.
2: Seperti cerita dari
0: kupu-kupu.
2: Benar banget. Jadi kita harus suka berbaik terhadap orang lain. Kan ya. Nanti manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tapi kita sendiri ya.
0: Iya.
2: Kita merasakannya juga seperti kupu-kupu tadi yang merasakan sebenarnya pengen seperti pelangi gitu kan ya. Nya banyak warna di sayapnya, tapi ternyata kalau misalnya berbuat baik seperti kupu-kupu tadi
0: ya,
2: dikasih warna lah sama
0: hewan-hewan
2: lainnya. Keren deh ceritanya, ini memotivasi banget ya untuk kita ya, supaya kita selalu berbuat baik. Oke, adik-adik di rumah pastinya kita masih menemani dengan dongeng-dongeng yang lain Aska.
0: Iya.
2: Dongeng tentang hewan tentu saja. Penasaran hewan apa lagi nanti yang bakal kita ceritakan? Jangan kemana-mana dulu, tetap nonton dan juga dengerin kita di channel YouTube Aris Sumenep Net dan juga di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep.

0: Nih, bentar. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Gak aja.
2: Korpin lah dulu yang semalam nih, Rere Nio.
3: Mami, Mami. Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi, Fendi sekarang gue macet. Kalau sekarang kok bisa terbayar.
5: Ini
4: dia
5: benar.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multikonten. RRI punya.

0: Kalayak anak masih menemani adik-adik di rumah, tentu saja masih bersama Titi dan juga Aska. Ya, kalau tadi kita sudah bercerita tentang satu hewan yang banyak disukai, yaitu kupu-kupu ya Aska. Iya. Banyak disukai orang. Nah, binatang yang satu ini itu juga banyak sih dan bisa jadi hewan peliharaan juga. Ya. Yang suka reptil biasanya suka memelihara binatang yang satu ini.
1: Binatang buas.
0: Tak buas. Enggak semua reptil itu buas, Aska. Nah, namanya adalah bunglon.
1: Bunglon.
0: Hewan bunglon. Tahu kan bunglon, Aska?
1: Tahu.
0: Warnanya biasa, warna dasarnya apa biasanya warna dasar dari bunglon?
1: Hijau.
0: Ya, yeah, benar. Warna hijau. Terus bentuknya
1: kayak iguana.
0: Ah, benar lagi. Terus hewan bunglon ini itu punya lidah yang panjang, Kak. Jadi biasanya kalau di itu kan sukanya suka makan
1: rumput.
0: Kayak bukan. Reptil itu biasanya suka makan kayak nyamuk, serangga. Nah, itu makanan dari bunglon. Jadi makanya lidah itu panjang ya, karena biar kalau misalnya nangkep panan itu biasanya kan lengket di lidahnya. Itu udah tuh itu udah. Namanya bunglon lah ya. Yang harus adik tahu nih, bunglon itu juga kalau misalnya di tempat apapun itu kan berubah warna sesuai dengan yang dihinggapi. Misalnya di daun dia akan berwarna hijau, kalau misalnya di ranting pohon dia akan berwarna coklat seperti ranting itu. Itu akan melindungi bunglon ini dari
1: sinar matahari.
0: Bukan. Dari hewan akan hewan buas yang juga akan memangsa dia. Begitu, Aska. Keren ya bunglon ya?
1: Iya, keren.
0: Oke. Ngomongin tentang bunglon juga, kali ini kalian juga punya cerita tentang bunglon. Coba deh aku lihat. Kita juga udah cari tahu kan tadi tentang bunglon. Nah, kita juga akan menceritakan tentang bunglon. Ya. Ya. Kenapa tubuh bunglon bisa berubah warna?
1: Kenapa ya?
0: Di kebun bunga yang sangat indah, hiduplah berbagai macam binatang dan juga bunga-bunga yang indah. Namun, dahulu bunga itu hanya memiliki satu warna, itu putih. Dan di salah satu pohon di kebun, hiduplah seekor bunglon yang jarang sekali keluar dari rumahnya. Bunglon itu sangat penakut loh. Bunglon tidak mau bergaul dengan apapun. Akhirnya bunglon pun tidak memiliki teman. Bunglon selalu takut dengan binatang lain yang lebih besar darinya. Bunglon takut jika binatang itu akan menyakiti dirinya. Bunglon pun sering merasa kelaparan karena tidak berani keluar rumah. Untunglah bunglon itu punya satu teman yang baik, yaitu seorang peri yang sangat cantik. Peri dengan wajah yang sangat manis dan memiliki sayap indah di punggungnya. Peri itu namanya peri warna. Peri warna selalu rajin mengantarkan makanan untuk bunglon. Peri warna tahu kalau temannya bunglon jarang sekali keluar rumah. Peri warna merasa sangat kasihan pada bunglon

0: Maka setiap keluar rumah, Bunglon pasti meminta ditemani oleh Periwarna. Tetapi Periwarna tidak bisa setiap hari menemani Bunglon, karena dia juga memiliki tugas dari Ratu Peri, yaitu mencat bunga-bunga di seluruh kebun. Kalau aku harus mengecat sendiri, pasti sangat repot. Siapa yang akan membawa kalcatnya? Sementara aku harus mengecat bunga dengan warna yang beraneka, kata Periwarna setiap mendapat tugas dari Ratu Peri. Aku akan mengajak Bunglon untuk membantu. Ia pasti amat senang diajak liling kebun sambil ngecat bunga-bunga. Periwarna mendapat ide seraya langsung terbang ke rumah Bunglon. Di sana terlihat Bunglon sedang duduk sambil melamun. Hai sahabatku Bunglon, maukah ikut denganku mengecat seluruh warna bunga di kebun ini? Tanya Periwarna mengagetkan Bunglon.
1: Wari, berkat itu wajah Bunglon langsung berubah ceria. Matanya bercahaya kaca dan senyum terlihat sangat manis.
0: Benar sekali, sahabatku. Sekarang bersiap-siap ya. Aku akan menunggumu di sini, kata Periwarna. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bunglon keluar rumah pohon dengan memakai pakaian seperti pelukis yang dilengkapi dengan top dan kuas di tangannya. Bunglon terlihat sangat lucu. Periwarna pun juga tertarik melihat penampilan Bunglon.
1: Bagaimana Periwarna?
0: Tanya Bunglon. Wah, lucu sekali Bunglon. Aku menyukainya, jawab Periwarna yang masih tersenyum senang.
1: Ayo Peri, kita berangkat sekarang.
0: Bunglon sangat senang, sangat semangat menemui Periwarna untuk mengecat warna bunga-bunga. Meskipun hanya mendapat tugas membawakan cat yang amat banyak, tetapi Bunglon senang bisa membantu sahabatnya dan bisa berkeliling cari teman baru. Keduanya pun terbang melayang-layang ke tiap-tiap bunga di kebun. Bunglon, lihatlah di sana banyak sekali bunga tidak memiliki warna. Ayo kita cat beberapa warna, kata Periwarna riang. Bunga pertama yang dicat adalah bunga mawar. Periwarna mencatnya dengan warna merah.
1: Wah, bunga mawar ini menjadi sangat indah dengan warnanya,
0: kata Bunglon yang tubuh dan sayapnya belepotan dengan warna merah. Selanjutnya adalah bunga matahari. Periwarna bingung mau memberi warna apa dengan bunga matahari itu.
1: Bagaimana kalau kita beri warna kuning, Peri? Biar taman ini memiliki banyak warna yang indah pada bunganya,
0: saran Bunglon. Betul juga kata kamu, Bunglon. Baiklah, biar aku cat kuning untuk bunga matahari ini, kata Peri.
1: Wow, indah sekali, Peri. Sekarang di taman ini tidak memiliki dua bunga yang memiliki warna.
0: Bunglon terkagum-kagum. Apakah aku boleh mengecat warna? Tanya Bunglon. Oh, tentu saja Bunglon. Kau mengecat bunga apa? Tanya Periwarna.
1: Aku ingin mengecat bunga melati, tapi dengan warna putih. Karena aku suka sekali dengan warna putih.
0: Seperti warna alam yang sedang bahagia, kata Bunglon. Kedua pun tertawa serentak sambil terus mengecat bunga-bunga di seluruh taman.
1: Aku
0: ingin mengecat bunga anggrek dengan warna ungu. Pasti sangat indah, Bunglon, seru Periwarna.
1: Wow, ide yang sangat bagus, Periwarna.
0: Balas Bunglon sambil menyediakan cat penuh warna pada Periwarna. Akhirnya, setelah berhari-hari mengecat, bunga-bunga di taman pun menjadi berwarna-warni. Bunglon dan Periwarna sangat senang. Keduanya tidak bosan memandang hamparan taman yang penuh dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Tugas Periwarna mengecat seluruh warna bunga telah selesai. Kini saatnya Periwarna berpamitan kepada Bunglon. Periwarna akan berpisah dengan Bunglon karena tugasnya telah usai dan akan ada tugas yang baru di Ratu Peri. Sekarang saatnya kita berpisah, Bunglon, kata Periwarna. Ketika air mata Bunglon menetes, Bunglon sangat sedih.
1: Kau tak usah bersedih, Bunglon. Aku akan sering mengunjungimu ke sini, kata Periwarna menghibur. Itu berarti aku harus menunggu lama, Periwarna,
0: kata Bunglon seraya menetes air mata. Periwarna terharu dan segera memeluk Bunglon dengan erat. Mulai sekarang, kau akan berteman dengan binatang-binatang di taman tanpa harus kutemani. Aku akan berimu hadiah yang istimewa karena kerasmu membantu mengecat bunga-bunga di taman ini. Dan dengan hadiah ini, kau akan memiliki

0: Bun Bun, hibur warna. Dia apa warna? Tanya Bunglon penasaran. Minuman dari ramuan saripati warna bunga ini. Setelah kau minum ramuan minuman ini, maka kau akan memilih warna seperti bunga. Tubuhmu akan berubah warnanya seperti dengan tempatnya. Kata warna menjelaskan.
1: Maksud warna, aku akan bisa berubah warna.
0: Tanya Bunglon penasaran. Iya Bunglon, sesudah meminum minuman ini, kau akan bisa berwarna sesuai tempat yang sedang tempati. Jika kau tinggal di atas ranting, maka tubuhmu akan berubah warna coklat seperti ranting tersebut. Atau jika kau merayap di daunan, maka tubuhmu berubah menjadi warna hijau. Kata warna menjelaskan. Maka setelah meminum warna tersebut, tubuh Bunglon pun akan berubah-ubah menjadi coklat seperti warna pohon yang menjadi rumahnya.
1: Terima kasih periwana. Dengan tubuh seperti ini, aku tidak akan ikut lagi untuk keluar rumah sendirian berteman dengan binatang-binatang lain. Dan mereka pasti akan senang karena aku bisa setiap saat mengunjunginya.
0: Mata Bunglon berbinar. Periwana pun lalu bermitan dan bang untuk menemui Ratu Peri. Dan saat itulah Bunglon tak berubah warna sesuai tempat yang ditempatinya. Bunglon pun kini menjadi binatang yang tidak penakut lagi dan mempunyai banyak teman binatang lainnya di taman. Hey, itu sekali ya Asa.
2: Iya.
0: Jadi kenapa Bunglon itu akhirnya memiliki banyak nah jadi sesuai dengan tempatnya? Ya karena tadi membantu peri ternyata ya.
2: Iya.
0: Jadi dari ciri ini sebenarnya kita harus saling
2: membantu.
0: Jadi kalau kita membantu, pasti kebaikan akan datang kepada
2: kita.
0: Iya, mudah-mudahan dari kita cerita Bunglon tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik mendengarkan kita di Indonesia
2: layak anak.
0: Ya, dan nah, pastinya masih menemani adik. Nanti kita kembali lagi ya, tapi tidak membahas tentang hewan lainnya. Tapi yang pasti senang sekali bisa menemani adik-adik di rumah ya, yang menemani kita di channel YouTube RS Sumenep Net dan juga di Pro 1 Sumenep. Kita kembali, jadi pastikan stay.

0: 92,1 BFM teman terbaik. Kamu, kita band dulu postingan Pradua. Kali ini ada Marana. Yang tanya pengen titip salat Mbak Nur yang lagi baris berjuang ya. Wah, kalau aku puterin di lagu yang buat kamu yang berjuang tapi belum pernah juangkan ya.
1: We are love them all. Just talk.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tong kangen. Tak ini salam baleng Tito kan.
1: Sama Mo.
3: Bundo, jangan TikTok tarut.
4: Ho ho ho ho ho ho ho.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongarajo di aplikasi.
4: Elo, bang, banyak apa nih, Bu?
3: Ah, indang lo, Bundo. RI News.
5: Nyanyi lagu apa, Pak C?
6: RI Digital, ya toh.

0: kecil.
1: Betul.
0: Iya, benar-benar. Hewan apa?
1: Hewan apa?
0: Hewan apa yang paling besar?
1: Dino.
0: Oh, Dino. Dino zaman gue ya. Ya, sedikit fresh nih untuk adik-adik di rumah ya. Karena kita tadi sudah membahas tentang atau bercerita tentang beberapa hewan.
1: Iya.
0: Salah satunya adalah
1: kupu-kupu dan bunglon
0: yang sama-sama pinknya warna ya. Iya. Kalau lon karena malu nggak keluar rumah, jadi dia membantu peri warna untuk mengecat
1: bunga-bunga di kebun.
0: Baik banget ya bung ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya bon punya warna deh. Setiap kemana dia akan berubah
1: warnanya
0: sesuai apa yang
1: digapi.
0: Benar. Ya, mudah-mudahan nambah ilmu adik di rumah tentang hewan-hewan dia ya, Asya. Ya. Salahnya adalah kupu-kupu dan bunglon. Dan harus berpisah dengan adik-adik di rumah. Tapi minggu depan pastinya Indonesia Layak masih akan menemani adik-adik di rumah. Dan jangan lupa ya untuk share, komentar, dan juga tonton kita di YouTube RRI Sumeneb. Dan juga dengerin kita di FM 103 MHz dan 21 Sumeneb. Kak Titi pamit undur diri ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga Aska.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya. Oh ini, mana aku udah link ke grup lah. Hapus aja deh, semoga aja belum lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, ya aku share link ke grup tapi kata beritanya hoax. Kan gak enak.
1: Hanya, kalau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan pertangan. Aku sih referensi ini nih, rri.co.id. Ini lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Santara dan dunia. Dan yang penting, berita banyak dijamin benar dan bukan hoax.
0: Tadi, rri.co.id. Wah, ini nih, lengkap infonya. Ada juga berita talk, video, infografis, dan bisa streaming RRI juga. Wah, mantap ini.
1: Pokoknya berita tentang data kita yang benar alias anti, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 11 di Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama melangkah ke perempat Piala Dunia 2026. Prancis amankan tempat di 16 besar dunia 2026. Alexandra ciptakan kejutan Wimbledon 2006. Salam olahraga, senang sekali Mika Olahraga kembali dapat Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 35 Juli 2026 bersama saya Hana Prawi.
1: Kabar terkini Pesta Dunia 2026.

0: like. Awali dinamika Olah siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko di negara pertama yang pastikan satu tempat 4 final Piala 2026 setelah menangkan Kanada di Lyon and Art Texas, Amerika malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya sampaikan Nuriansya.
1: Maroko di negara pertama pastikan tempatnya 4 final Piala Dunia 2026 sekaligus panjang rekor tak kalahkan mereka di 10 pertandingan kemenangan 3-0 yang diraih susah payah tuan rumah Kanada di Stadion RG Tex malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung menginisiatif permainan lalu penguasaan bola sejak peluit pertama dengan dibunyikan, namun Kanada bounce dengan high ping sehingga permainan Atlantis tersebut beberapa kali terenggu. Meski yang bertahan, Kanada justru memperoleh peluang melalui Jonathan Fit pada menit ma pertandingan, namun Yasin tampil sigap menggagalkan tembak menyerang tersebut sudut sempit kot penalti hingga turun minum ikan. Kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan. Di babak pertama memasuki babak kedua, kok langsung meningkat tempo permainan dan bongkar pertahanan empat yang dibangun adalah sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan melalui gol cepat Azedin Wahi pada menit 40 pertandingan. Ada berusaha meningkat intensitas serang dan mencari gol penyisa secepat mungkin. Terbaik Kanada hadir ketika Dave Buchanan melakukan tembakan dari luar kotak penalti pada menit 79 pertandingan. Bono menunjukkan kualitasnya di penyelamatan gemilang menjaga keunggulan Loko tetap tahan. Gol kedua Loko tercipta pada ke-82 setelah Brahim Das mengirimkan umpan pendek kepada Ongi dalam penalti lawan. Rafian Rahimi menjadi penutup demi Maroko lewatnya pada menit 8 waktu tahan babak kedua. Selesai pertandingan, pelatih Maroko Ahmed Wahbi kan pada babak kedua Kanada bermain krisian. Ini dia memberikan ruang para pemain untuk membuka serangan.
2: Leur intensité même en deuxième mi-temps.
1: Intensitas mereka tetap sama babak kedua, tapi mereka kurang efisien. Artinya bahan yang kami lakukan lah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi merami. Mereka kami tidak bermain tekanan mereka. Selain itu, kami memiliki kedalaman. Hal itu memaksa mereka untuk bertahan di belakang. Dan kalau mereka mengalami kan di level itu. Namun, dalam hal sitas, jelas bahwa mereka adalah sangat bagus. Sementara itu, kepati Kanada, Jesus menyebut bahwa bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kami yang lebih agresif. Kami mengendalikan jalannya dengan kami terlihat lebih berpeluang cetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol bahwa jalannya pertandingan. Lalu mereka bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit dan akhirnya menjadi 2-0. Lalu gol ketiga pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain pertandingan ini, tas yang kami tunjukkan serta dampak kesalahan dalam pertandingan kami yang jauh lebih. Kemenangan tersebut, kok mengamankan sempat di babak final.

Piala 2026. Meskipun kalah harus menghadapi kekalahan langsung akibat ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kali sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Tiga RRI, terus untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar dunia. Persmo cukup perempat Piala Dunia 2006 usai mengalahkan Paraguay 1-0 tendangan penalti Kylian Mbappe. Sel pertandingan pun menangis sorotan atas jumlah keputusan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Tiloli.
1: Sudah bersiap Kylian Mbappe, sudah dilakukan masuk. Gol! Bagaimana eksekusi cukup tenang.
0: Pras melaju ke empat final Piala 2020 usai mengalahkan Paraguay 0 pada babak 16 besar langsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pada waktu Indonesia Barat. Gol to the Blue dari penalti Kylian Mbappe di menit 70. Walau lolos ke selanjutnya, menangkan Prancis bukan banyak soal dengan keputusan Ilgis Tasev yang mengejar mereka dengan 3 kartu kuning. Pada hasil ini pelatih Jus Didier Deschamps menyebut, lagi memang sulit mereka mendapatkan kartu mahal mustahil. Namun terus dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada lainnya yang mendapat sanksi
2: perang.
3: Terlepas dari keputusan yang terpenting adalah hasil pertandingan, tidak memiliki masalah pun, tidak kehilangan pemain pun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapat 3 kartu kuning dengan kesalahan. Jadi walau saya katakan tidak, faktanya memang demikian. Ini pertandingan berat dengan tantangan, sahabat. Tapi pemain kami sudah siap untuk itu.

0: la sensación que me da en este momento, una tristeza
1: muy grande. Apa yang rasakan terjadi sendiri, sejujurnya kami memiliki peluang yang sedikit dibanding Kies untuk lolos perempat final, tapi kami masih mampu akan perjuangkan. Dengan kualitas permain kami merasa ke Jerman sebelum bisa kami takluk, maka kami kesempatan untuk angkat pertandingan juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, Prancis pun melaju empat final di mereka telah dinanti ko, yang masuk ke perempat setelah menundung Kanada 3. Kedua tim akan bertanding di Stadion Bath, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nidoli Diloli, Pro 3.

Beralih lapangan tenis. Ada putri Indonesia tenis Chen Aldi Luciadi terhenti babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan dengan Marta Kostyukaitis Gabrielle dengan 6-7 di All England Club London kemarin. Aldila memberi kawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 9 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut set penentuan setelah dramatis pada trik set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mempertandingkan dengan 2-0. Tak rusai membalikan keadaan memenangi 5 beruntun. Tangan Rumania Ukraina tersebut memenuhi 2 game setelahnya tutup set pembuka skor 6-4. Kostyuk rusai mempertahankan momentum pada set kedua. Mereka mematahkan set untuk memperlebar lawan menjadi 3-0. Chenis bangkit dan menyamakan kedudukan 3 sebelum berbalik unggul 3 dan kembali dengan skor 5. Perlawanan kemudian berlanjut hingga break. Chenis sempat unggul tetapi Kostyuk rusai menyamakan kedudukan 8. Menangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri

0: Hybrid skor 10-8 sekali memastikan kemenangan. Masih dari lawan tenis. Petenis final Alexandra Pala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan bersejarahnya ke keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 pertandingan di Center Court Inggris Sabtu kemarin. Selama berlangsung sengit 84 menit sebelum Ala melalui tie break, lalu ia berhasil mengisi set kedua untuk mentaskan laga pada poin ketiga. Usai permainan, Ala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak sih dalam pertarungan itu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertemu dan berhasil bertahan.
0: Kemenangan buat Ala menjadi pertama Filipina mencapai babak ke turnamen Grand Slam. Selanjutnya petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paoli babak keempat esok waktu Indonesia Barat.
2: Dina Olahraga siang disiarkan Radio Republik Indonesia.

0: Beralih berita nasional. Laga uji coba internasional antara tim U17 Indonesia versus timnas U17 Malaysia leper di Stadion Manahan Solo tadi malam berimbang dengan skor 1 sama. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga yang kedua di tempat sama pada Selasa mendatang. Edwi Puryono dari Surakarta berikan laporan selanjutnya.
1: And our first national game, I think they did very well. Cause if you see the way we press Malaysia.
2: Saudara timnas 12 Indonesia mengamankan kemenangan harus puas berbangga imbang satu saat menjamu tim U17 Malaysia dalam laga uji coba Stadion Manahan. Laga leg pertama penonton bertanda Champion Series 2024 timnas U17 sempat memberikan cerca harapan. Babak pertama kemudah dengan Kapten Badan Putra Tampinan dan menguasai posisi 60-40. Hanya saat beberapa peluang tercipta ke timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berhasil. Babak terjadi perubahan lagi dengan masuknya dan serang Haikal. Hasilnya timnas U17 mampu menyetak gol menit ke-80. Hasil tendangan dekat Damar Tri, namun keunggulan tersebut dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, timnas U17 Malaysia hasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hasil tanduk Ahmad Musaki gak laga berakhir. Kendati gagal kemenangan, namun timnas U17 David Nasto mengaku kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan bola menyerang serta tahanan yang cukup. Pelatih asal Polandia yang baru bahari berada di Indonesia itu mengaku jika timnas U17 Malaysia lebih matang dibanding timnas U17 Indonesia.
1: Considered we are playing as a team that is more mature, experienced. I don't know if you know, but I think you know Malaysia final against Vietnam. We just started 1 month ago with this, so we should be very, very, very good with these boys.
3: Melawan yang lebih matang, ya baru memulai sebulan yang lalu dan sudah sangat untuk penampilan anak karena menghadapi tim lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi pelatih U17 Malaysia Muhammad Sukor tidak melihat hasil akhir yang terpenting para pemain dapat macam terbang bertanding di luar kan. Laga tersebut menurutnya juga dapat mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang mencoba, tapi bagi saya yang penting, even though kita pencetik ada on-off daripada segmen pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam perpindahan 2 hari, player boleh push bagi saya performa dan winning team mereka lah. At least aku bisa penamat mereka cuba untuk gol dan akhirnya, Alhamdulillah. Susahnya sendiri bagi saya, saya boleh bagi kredit untuk on-off, tak terlalu bagi 100% padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua berlanjut di tempat sama pada Selasa. Laga uji tersebut juga tertutup penonton umum, hanya media, beberapa pejabat, bukan Pemkot yang diundang, masuk wali kota, Pati Ardi, mas stakeholder.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Shadowe Padel Turnamen Series Tun Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre komitmen mencari atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu hanya beginner sama upper beginner, kalau saya dan juga lower bronze. Kalau sekarang aplikasinya lebih banyak ditambah kelompok U12. Ini dalam rangka kita dukung punya bibit-bibit Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBI dalam seleksi akhir di kelompok untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan popularitas olahraga, Andre berharap dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat selayaknya tenis. Selain itu, sediaan lapangan dengan kompetitif dia jadi faktor pendorongnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Prof Junior Bali 2020. Ajang ini menjadi tolok ukur pembina panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya dekat Putu Nirawati di Bali.
1: Luar biasa, tentu mengapresiasi yang dilakukan oleh PAN di Bali ini.
2: Tercatat 111 atlet berkompetisi dalam peran provinsi Prof Junior Panahan Bali di lapangan Komtrujana Denpasar 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka oleh Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia PON di Bali, Matu Subekti, mewakili Ketua Umum di Bali, Inyoman Praste. Yoto Subekti mekan kejur Premier Panahan Bali 2026 bagian dari binaan atlet jangan-jang. Nilai di Bali banyak memiliki atlet potensial untuk tabungan di masa depan.
1: Gelar kejuaraan junior ini salah satu long term development dari usia berjalan berkesinambungan. Dan melalui kegiatan ini nantinya

0: kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Bibitan dari ini menjadi sebuah pesan. Karena itulah kami pengurus Rob Panan melaksanakan job junior yang memang harapan yang terakhir, tetapi akan terus lanjut di tahun-tahun ini.
1: Madi rentakan ada dua paten yang absen pecur prop kami, yakni Bang Labanan meminta kedepan pemerataan sertaan dari semua kabupaten kota. Perpani berdepan juga akan komunikasi intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RI Denpasar, Punirawati melaporkan.

Disampaikannya kabar ini maka mengakhiri kepan kita dalam dinam olahraga RRI. Tetap mengkami dalam Indonesia Pas Siang, program Radio Republik Indonesia. Dapat beragam informasi aktual dari portal rri.co.id. Ikut media sosial terkasih kami di Instagram X @RRI Programa 3. Saya Hana Rui pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar RRI dimanapun berada, baru saja ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI dan saat lewat di menit ke-31 akan dengan adzan duhur Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma.
1: Allahu Akbar.

Ma'rafa nafsu faqad arabahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti kenal Tuhannya. Artinya apa? Apakah kita sudah mengenal esensi dari kita sendiri, tentang nilai-nilai perlu kita lakukan, maka insya Allah akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita mengenal terhadap kita sendiri, akan diri kita sendiri, peduli dengan diri kita sendiri, sulit kita akan beri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan kita. Sopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu akan pernah capai tanpa adanya kemapan dalam spiritual. Maka akhlak karimah, yang terpenting ini, akul karimah, itu akan terbentuk dari pribadi yang spiritual yang ini yang kita mantapkan kalangan di semua, terutama di pemuda. Nah, para pemuda, para si bangsa, momennya adalah momennya kemerdekaan. Bisa kita kait nih, apa namanya? Karena Indonesia tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu. Indonesia itu tidak merdeka jika tidak ada spirit yang mapan para pejuang kita. Bukan hanya mereka luhur, bukan hanya bekalkan fisik yang kuat, enggak. Justru jenis fisik para pejuang sangat terbatas pada itu. Memang ekonomi masih berantakan pada itu. Dan perlengkapan masih sangat senang sama sekali. Kalau mereka mengandalkan, mengutamakan si, tentu kita akan pernah merasa bergibar daerah di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan di, apa namanya, ternyata kemerdekaan bangsa kita yang saat ini usia 80 tahun, 45 merdeka. Mereka para pendahulu bukan mata-mata senjata, bukan hanya membawa alat yang hanya seadanya, akan tapi mereka memakan spiritualitas yang Allah Subhanahu wa spiritnya dinikan. Maka terlahir negara kini. Nah, maka penting terutama bagi para generasi ini untukkan spirit agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja, terlihat batin. Karena kata dalam sebuah ayat ya, Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, lakin yanzuru ila qulubikum. Punya Allah tidak lihat terhadap bentuk tubuh, dan dia tidak melihat bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanya wajah, yang di yang baik dibaikin adalah tubuh. Tidak itu yang di Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin ru ila qulubikum, tetapi Allah menghadap hati dan semua.

belanja habis, padahal kebutuhannya itu-itu saja. Nah, jadi itukah inflasi? Inflasi lah kondisi harga barang dan naik syarab akibat uang yang punya terasa berkurang. Ini terjadi karena banyak hal, dari kenaikan harga pokok, biaya pasti sampai katnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasat caranya. Mulai belanja lebih bijak, prioritaskan kebutuhan dan kesah sisihkan untuk tabungan. Memahami, kita lebih siap mengatur keuangan.

banyak tuh masyarakat yang takut nah menerima radiasi seperti menyeramkan ya. Bayangan mungkin tiba nuklir hal radiasi lakukan diri itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan pasti akan menggunakan yang paling kecil, tapi kita mendapatkan pemeriksaan yang optimal ya, kita bisa tentu dokter menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu karena setiap hari pun kita memang banyak tuh paparan radiasi dari cahaya matahari ada radiasi. Jadi radiasi kan terlalu banyak tuh. Ini radiasi memang yang kecil dan memberikan efek.

RRI Digital. Nikmati interaksi, sipasi, deborasi. RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan langsung kami. Rekan akun Anda, mulailah berinteraksi program dan kopi. Partisi, kreasikan Anda berupa berita podcast, film, musik, playlist. Asik, kami melalui komunitas kembang bersama. Digital Platform, RRI Digital. Kini juga akan terobosan workspace platform dan online learning form. Dengan fasilitas monitor impact and outcome, online, free friends, dan lain. RRI Digital menghadiri tour untuk peningkat interaksi, partisi, kolaborasi, workspace, dan segera blog RRI Digital.

0: Nyarsa sepotor sesami parjuk saat mangken reng pada emyaki paripator saloka matur sereng artep.
1: Kak benat sanari ya kak. Bini dina curu ngoncur majera kak.
2: Ya maksud pak na ngoncur bina lenye. Bini jera panna orang sek bini na mangkana bini puru rembi.
1: Oh, jangan
2: iya macara jeria.
0: Pamia potor anum sesal ke sagadi parebe saloka matur ampun ka ato arte pon malar muke sanambeuna pangin ngingingisan tor matur.
3: Pro 1 kanal informasi inspirasi. Informasi inspirasi. Pro 1.

Baik, di RRI di mana berada Sagita Yume, Anda semua pagi di Budaya Madura. Ditemani lagu Madura selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Ada dari Titik Sis Marta Ningsih Trikai Lorcu ini Trisnawati yang akan menemani Anda bersantai ini pendengar. Dan lagu-lagu ini di Anda yang sedang menikmati suasana lumayan panas ya. Tapi biasa segini waktu yang pas untuk ke pantai. Pantai Anda sedang duduk-duduk RRI. Ah, jangan kemana-mana.

0: Mau tahu info terkini yang patekat? Pembahasan valid sama narasumber caya. Ikuti dan menyapa. Setiap sesampai Jumat 7.30 sampai 9.00 hanya di PURR.
1: Prosa Channel Inspirasi. Channel Informasi Inspirasi. 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kota Bangkalan ternyata juga memiliki daerah wisata yang sangat menarik untuk dinikmati. Tempat itu terletak di Desa Geger yang berjarak 30 km sebelah tenggara Kota Bangkalan dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Lokasi ini mudah dijangkau oleh transportasi umum karena berada pada jalur transportasi Bangkalan Aros Bejo. Potensi wisata Bukit Geger adalah wisata hutan, sehingga amatlah menyenangkan untuk berkemah dan olahraga mendaki. Di sana ada patung bersejarah dengan pepohonan yang beragam seperti akasia, mahoni, dan pohon jati, sehingga menyejukkan suasana. Dan ada gua bersejarah atau tempat bertapa Adipodei, yaitu ayah dari Joko Tole.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan hadirkan Vario Olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian jangan kemana-mana karena Karaoke Dangdut Cap Ceria akan hadir bersama Anda bareng saya selama 1 jam setengah kurang lebih ya. Budaya Madura, lagu-lagu Madura udahan pendengar. Kita simak 2 lagu terakhir dari Trisnawati dan Vivin Hartono untuk Anda spesial.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep Dwiki Firly Saputra sukses menyumbangkan medali perunggu pada nomor lempar cakram dalam Kejurnas Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Kejar Prof. Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep dan ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar Rabu 1 Juli 2026. Atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infanteri Sari Fidayatullah Sumaimi kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga minggu pertama bulan Juli 2026 bersama Saif Amelia dan Tago Anofandria.
1: Tembus semifinal Australia Open, ranking BWF Zaki Ubaidillah meroket. Prestasi pebulu tangkis putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terus menunjukkan tren positif setelah penampilan impresifnya pada ajang Australia Open 2026 berhasil mendongkrak peringkat dunianya. Berdasarkan pembaruan peringkat terbaru yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, atlet muda yang akrab disapa Ubed itu sukses naik 9 peringkat dari posisi 35 menjadi peringkat 26 dunia. Lonjakan signifikan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan performa konsisten yang ditunjukkan oleh atlet binaan PBSI itu dalam berbagai turnamen internasional, terutama setelah dirinya berhasil melangkah hingga babak semifinal di Australia Open.
2: Ya, mungkin target selanjutnya masih banyak pertandingan-pertandingan yang lebih tinggi. Pastinya dari saya nggak pernah berhenti lah, mau berjuang di setiap pertandingan. Ya, terima kasih buat badminton lovers yang udah dukung saya terus, dan semoga kedepannya saya lebih baik lagi.
1: Pebulu tangkis asal Kota Bahari itu menambahkan, pencapaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh tim pelatih sebelumnya jauh lebih cepat dari perkiraan. Selanjutnya ia bersiap untuk menatap turnamen Japan Open 2026.
0: Atlet Sumenep meraih medali perunggu di Kejurnas Atletik U18 Jakarta. Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten

0: 76. Dwi Ki yang memperkuat Pavilion Jawa Timur turun di dua nomor pertandingan yakni tolak peluru dan lempar cakram. Sempat gagal naik podium setelah finish di peringkat ke-7. Pada nomor tolak peluru di hari pertama, Dwi Ki bangkit pada nomor spesialisnya dengan mencatatkan lemparan sejauh 39,07 meter untuk mengamankan posisi ketiga. Ketua Palsi Kabupaten Sumenep ABD Mucim mengapresiasi mental bertanding Dwi Ki yang dinilai mampu membalikkan keadaan setelah kegagalan di nomor pertama. Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari pembinaan atlet yang berkelanjutan di daerah. Meski hasil ditolak peluru menjadi pelajaran berharga, akan tetapi pada nomor spesialisnya lempar cakram, Dwi Ki mampu menjawab kepercayaan tim dengan lemparan sejauh 39,07 meter dan berhasil mengamankan posisi ketiga.
1: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan.
0: Mujib menambahkan bahwa pemanggilan Dwi Ki ke tim Jawa Timur didasari pada persiapan panjang, disiplin latihan, serta perkembangan performa yang konsisten. Prestasi di tingkat nasional ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pembinaan atletik di Kabupaten Sumenep, serta memotivasi para atlet muda lainnya untuk terus bekerja keras agar mampu bersaing di level internasional.
2: Kejurprof Voli Pantai U17 2026 digelar di Sumenep, diikuti lebih dari 40 tim. Kejurprof Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
3: Apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengkap PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
2: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga bola voli baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
4: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi kamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan
2: rumah. Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
0: Atlet Pasi Pamekasan raih tiket ke O2SN tingkat nasional di Jakarta. Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Pamekasan, Resya Nawang Dwi Santana sukses memastikan tiket untuk berlaga di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional. Kepastian tersebut didapatkan setelah Resya tampil gemilang pada O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan atletik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Hasil positif ini sekaligus mengantarkan Resya menjadi salah satu wakil andalan kontingen Jawa Timur di level nasional. Resya mengaku sangat bersyukur atas capaian ini dan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar jajaran pelatih yang konsisten mendampinginya selama masa persiapan. Sementara itu pelatih Pasi Pamekasan Mamat Rex Sirawan menyatakan bahwa keberhasilan anak asuhnya menembus panggung nasional merupakan buah dari kedisiplinan tinggi selama menjalani program latihan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target utama belum selesai.
1: kita kan nggak ada target lah, kita nggak ada target untuk medali, tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik.
0: Reksi mengungkapkan saat ini pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan Resya di tingkat provinsi. Segala kekurangan teknis maupun non-teknis akan segera dibenahi agar sang atlet dapat tampil dengan kesiapan matang di kancah nasional. Saat ini pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan Resya di tingkat provinsi. Segala kekurangan teknis maupun non-teknis akan segera dibenahi agar sang atlet dapat tampil dengan kesiapan matang di kancah nasional.
2: Ledda Sharif asal Bangkalan ikuti pelatnas pencak silat militer AD. Atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan Ledda Infantrin Sharif Hidayatullah Suhaimi kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasad Bandung. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan masuknya Ledda Sharif dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Ledda Infantrin Sharif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasad Bandung.
5: Saat ini sedang melaksanakan pemusatan tim pencak silat militer di TNI AD di Bandung. Harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kodam 5 Brawijaya dan Jawa Timur khususnya, bisa mengharumkan nama TNI AD di kancah nasional hingga internasional. Juga saya sangat bangga menjadi putra daerah Madura sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat juang untuk generasi selanjutnya.
2: Menurut Sharif, program latihan terpusat ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencaksilat Ledda Sharif ke level tertinggi.
0: PSM Perisai Putih Sumenep gelar Bupati 35 Jaring Pesilat Muda. Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati 35 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
6: Kita mengundang sekolah

0: dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini, kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan, kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi, agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
1: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini, karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencak silat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
1: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencak silat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Sekian Pari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan Juli 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kerangkring dari tadi, udah siap mau olah suara. Ya, cap ceria. Karaoke dangdut ceria akhir pekan, gitu ya kurang lebih ya. Saya kita ingin menemani Anda, aduh panjang waktu kita nih mendengar hari ini seperti biasa ya. Saya undang di 665-396-662-317 kode area 0328 atau 0811-334-5101. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Putra Setia di Pondok Ras.
0: Pak Putra, kabar baik hari ini Pak Put?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik
0: Alhamdulillah.
1: Saja.
0: Alhamdulillah. Oke, mau nyanyi apa Pak Put hari ini?
1: Lagunya Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan. Seandainya aku
0: ada. Ini siapa nih aslinya yang nyanyi?
1: Lewaldi,
0: oke, udah siap Bapak?
1: Insya Allah siap.
0: You guys. Bentar Pak, loading Pak.
1: Iya.
0: Oh, ini udah benar nih. Yuk, siap ya?
1: Iya.

0: 的人们一根。
1: Okay, thank you. Terima kasih. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Sukron, Mbak.
1: Di Rapas.
2: Sukron di Brenduan.
1: Maaf. Aduh, kabar baik Pak Suk?
2: Iya, Brenduan.
1: Iya, kabar baik hari ini?
2: Kabar baik, Mbak Gita.
1: Alhamdulillah. Mau nyanyi apa, Bapak?
2: Lagunya apa ya? Dari itu tiada kata berpisah.
1: Tiada kata berpisah, Suk.
2: Iya, no vokal cewek. No vokal cowok.
1: Iya, aslinya tuh nyanyi siapa ya?
2: Imam, Mbak.
1: Imam, oke. Maksud saya carikan lagunya Imam gitu biar ini.
2: Hey.
1: Biar enak ya. Oke. Udah. Ya, siap? Gas yuk.
2: Iya, Mbak.

0: enggak ada ceweknya, Mbak? Kok enggak ada ceweknya?
1: Bapak enggak ada ceweknya?
0: Iya.
1: Enggak ada, Pak. Di mana saya carinya? Ini kalau karaoke, karaoke semua, oh, nih, Pak.
0: Sama artis. Sama artis ada.
1: Aduh, yang sama artis ada.
0: Iya, ada, Pak, ada.
1: Apa tulisannya?
0: Iya, tiada kata berpisah, no vokal cowok.
1: No vokal cowok.
0: Iya.
1: Duh, enggak ada vokal cowok ya maksudnya, aduh.
0: Iya, cuman cewek aja itu.
1: Oke. Ini ada. Coba cek dulu ya, benar atau enggak.
0: Benar, insya Allah.

0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Irma. Halo.
0: Irma menyanyi apa hari ini?
1: Pertemuan dua.
0: Apa?
1: Pertemuan dua.
0: Pertemuan dua?
1: Iya.
0: Oh, Rita Sugiarto ya, betul?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari Nada Saraya ada, dari Rita ada.
0: Oke, saya coba cari, saya coba putri yang Rita ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke, udah siap kamu? Yuk.
1: Iya.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, mulai lagi karaokeannya yuk, guys. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan ya.
3: Ya.
2: Di mana Pak Wawan lokasinya? Lupa saya.
3: Di Kadur.
2: Di Kadur. Mau nyanyi apa hari ini?
3: Mbak.
2: Mau nyanyi apa?
3: Lagunya Purnama.
2: Siapa yang nyanyi, Bapak?
3: Omay Rama.
2: Oma Irama, oke. Udah siap ya?
3: Ya.
2: Yuk, guys.

0: terima kasih Mbak.
1: Matur sakalangkong Bapak, sehat-sehat selalu bersama keluarga di rumah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dari Susanto.
1: Hei Susanto, apa kabar?
2: Baik.
1: Nah, menyanyi apa hari ini?
2: Aku coba dari Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku.
1: Jangan Cintai Aku.
2: Iya.
1: Bentar ya. Oh, udah. Mau nada pria atau mau nada
2: wanita? Yang pria, yang dari Hamdan.
1: Yang dari Hamdan ya, siap ya.
2: Iya.
1: Oke, gaspol. UTW. Ayo.
2: Hey.

0: Terima kasih, Susanto, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ngampen baru masuk. Di Asmara.
0: Pak Jim, kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, nyanyi apa hari ini?
1: Lagunya Aku Bukan Rahwana dari Nazar.
0: Aku bukan iguana.
1: Bukan Rahwana.
0: Oh, bukan Rahwana.
1: Iya.
0: Dari Nazar.
1: Iya.
0: Iyo, bentar. Oh, udah. Siap ya?
1: Oke.
0: Yuk, gas, Pak.

0: Ya, keputus deh. Yuk, selanjutnya. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari Ayu di Batuan.
0: Ayu di mana?
1: Di Batuan.
0: Di Batuan. Kabar baik kamu?
1: Alhamdulillah.
0: Menyanyi.
1: Kita.
0: Alhamdulillah baik juga. Kamu nyanyi apa hari ini?
1: Saya coba dari Lesti itu Angin.
0: Angin Lesti. Udah siap kamu?
1: Iya, siap.
0: Oke, gas.

0: motor saya ke langkung kamu. Ayo, selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kecilin dulu radionya, Pak. Nggak bisa nyanyi nanti.
1: Dengan Farouk Karisma, Pak.
0: Pak Farouk, kecilin dulu radionya, Pak.
1: Ya, ya, ya.
0: Nanti di udaranya nggak enak juga, ya.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Nggak bisa dengerin suara Bapak yang merdu. Pak Farouk Karisma, ya, ya, kabar baik ya. Hari ini?
1: Iya.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah, sehat. Panas cuaca. Panasnya luar biasa, Pak.
0: Mau nyanyi apa, Pak?
1: Coba, apa itu nama cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan?
1: Iya, dari Mansur.
0: Oke, ada. Bentar, bentar. Ada siapa?
1: Iya.
0: Oke, bentar. Aduh, kecilin, Pak. Langsung cuingan di kami nih, Pak. Yuk.

0: Terima kasih Bapak. Semoga bahagia selalu habis karaokean di RRI. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari Bang Nizar di Mending Sepenuh.
0: Mau nyanyi kabar baik hari ini, Pak?
1: Ya, lagunya kalau ada Bulan Bintang.
0: Apa?
1: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang.
1: Ya.
0: Dari siapa itu?
1: Ya, dari Romai Rama lah.
0: Oke, Romai Rama ya. Udah siap, Bapak?
1: Ya, siap.
0: Yuk, gas.

0: Pak, bentar ya, kayaknya ada suaranya Roma Iramanya nih. Bentar, saya carikan yang nggak ada ya. Maaf ya.
1: Iya, nggak apa-apa, Mbak.
0: Ada suaranya soalnya, Pak. Ini nih aja nih.
1: Oh, ada suaranya. Oh, iya, nggak apa-apa, Mbak.
0: Ya?
1: Iya, Mbak. Iya.
0: Yuk, coba lagi, Pak. Tadi ada suaranya Roma Iramanya, Pak. Nggak karaoke tuh, maaf ya.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Maaf ya. Ini Pak lagi ya.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Oke, OTW, Pak.
1: Iya.

Terima kasih Bapak, dan nampaknya menjadi penyanyi terakhir. Waktu kita terbatas karena saya hitung 3 menit lagi kita akan menuju adzan asar ya. Ini waktunya nggak banyak pendengar. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri. Ini untuk mengakhiri jumpa kita, saya kembali hadirkan lagu, tapi ini hanya 2 menit ya karena kita jelang adzan asar. Tetap jaga kesehatan, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang adzan asar di menit ke-53.

0: 101.
1: Tepat di menit ke-53 akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanyang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairun lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright.

0: Pro1.
1: Selamat sore, Anda terus di Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar lewat Sumenep sore ini, saya Rina Deskianti hadir menemani Anda ya. Dan saya ingin menyapa yang baru saja tune in di 101.3 FM, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Lewat sajian musik dan informasi, saya juga akan banyak sajikan informasi-informasi ke ruang dengar Anda sambil dihibur dengan sajian lagu-lagu

Menyenangkan. Nah, salah satunya ketika hari Minggu ya, barangkali Anda juga punya kegiatan berkumpul bersama keluarga. Perlu juga saya kasih informasi nih, ketika perkembangan teknologi digital ini sudah banyak mengubah cara pelaku usaha berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun antar karyawan. Salah satu sarana komunikasi yang sering dan kini tetap menjadi andalan adalah email. Ya, meskipun berbagai aplikasi pesan instan semakin populer, email masih menjadi media resmi pendengar untuk mengirim dokumen, proposal, penawaran kerjasama, hingga administrasi perusahaan. Banyak pelaku usaha yang kemudian memulai bisnisnya menggunakan akun Gmail karena proses pendaftarannya mudah, gratis, dan dapat langsung digunakan. Namun, ketika bisnis mulai berkembang, kebutuhan komunikasi juga ikut meningkat. Nah, penggunaan alamat email dengan nama domain perusahaan, kapasitas penyimpanan yang lebih besar, serta pengelolaan banyak akun menjadi faktor yang mulai dipertimbangkan. Lantas, apa sebenarnya perbedaan Gmail dengan email hosting? Dan kapan sebuah perusahaan sebaiknya beralih menggunakan email hosting? Kita akan bahasnya di kesempatan sore ini. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, Gmail itu merupakan salah satu layanan email yang paling banyak digunakan di dunia. Selain mudah diakses melalui komputer maupun smartphone, Gmail juga terintegrasi dengan berbagai layanan seperti Google Drive, Google Calendar, Google Meet, kemudian juga Google Docs, hingga memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis atau masih menjalankan operasional dalam skala kecil, Gmail sudah cukup membantu untuk kebutuhan komunikasi dasar. Pengguna dapat mengirim dan menerima email dengan cepat tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Meski demikian, pendengar, alamat email seperti nama bisnis@gmail.com seringkali belum memberikan kesan profesional ketika digunakan untuk mengirim penawaran kepada perusahaan lain atau menjalin kerjasama bisnis. Nah, kemudian mengapa banyak perusahaan menggunakan email dengan domain sendiri? Seiring bertambahnya pelanggan dan aktivitas bisnis, pendengar, citra profesional menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan. Menggunakan alamat email seperti sales@namabisnis.com atau marketing@namabisnis.com begitu ya, ini menunjukkan perusahaan memiliki identitas digital lebih terpercaya dibandingkan menggunakan alamat email gratis. Selain meningkatkan kredibilitas, penggunaan domain sendiri juga memudahkan pelanggan mengenali identitas perusahaan ketika menerima email. Nah, nanti kita juga akan hadirkan informasinya untuk Anda, apa itu email hosting, terus di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Email hosting ini merupakan layanan yang menyediakan server khusus untuk mengelola email bisnis menggunakan domain perusahaan pendengar. Melalui layanan ini, perusahaan dapat membuat banyak akun email sesuai kebutuhan, misalnya untuk divisi pemasaran, keuangan, operasional, hingga layanan pelanggan. Administrator juga memiliki kontrol lebih mudah dalam membuat akun baru, mengubah kata sandi, maupun menonaktifkan akun ketika terjadi perubahan struktur organisasi. Bagi perusahaan yang memiliki puluhan hingga ratusan pengguna email, pengelolaan seperti ini tentu jauh lebih efisien dibandingkan membuat akun email secara terpisah. Nah, perbedaan Gmail dan email hosting. Salah satunya adalah identitas bisnis. Jadi Gmail menggunakan domain gmail.com, sedangkan email hosting menggunakan domain milik perusahaan sendiri. Penggunaan domain perusahaan membantu meningkatkan citra profesional sekaligus memperkuat branding bisnis. Termasuk di kapasitas penyimpanan. Seiring meningkatnya aktivitas bisnis, pendengar, jumlah email beserta lampirannya juga akan terus bertambah. Dokumen kontrak, invoice, laporan, hingga file presentasi dapat menghabiskan ruang penyimpanan dalam waktu relatif singkat. Email hosting umumnya menawarkan pilihan kapasitas yang lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terus juga pengelolaan banyak pengguna. Pada perusahaan yang memiliki banyak karyawan, administrator dapat mengelola seluruh akun email dalam satu panel, mulai dari membuat akun baru, mengatur hak akses, hingga menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Hal ini membantu perusahaan menjaga keamanan sekaligus mempermudah pengelolaan komunikasi internal. Nah, ini juga profesionalisme, pendengar. Alamat email dengan domain perusahaan itu memberikan kesan lebih profesional ketika digunakan untuk mengirim proposal, termasuk penawaran harga maupun dokumen resmi. Bagi sebagian calon pelanggan, alamat email resmi menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan dikelola secara lebih serius. Terus juga fleksibilitas penggunaan ya. Sebagian besar layanan email hosting itu dapat diakses melalui berbagai aplikasi email seperti Microsoft Outlook, Mozilla, Thunderbird, maupun aplikasi email bawaan Android dan iPhone menggunakan protokol IMAP, POP3, dan juga SMTP. Sehingga dengan demikian, pendengar, penggunaan tetap dapat mengakses email dari berbagai perangkat tanpa menggunakan kebiasaan kerja hari-hari. Nah, kapan Gmail masih layak digunakan? Yakni, Gmail tetap menjadi pilihan yang tepat jika bisnis masih dalam tahap perintisan, jumlah pengguna email masih sedikit, aktivitas komunikasi belum terlalu kompleks, termasuk belum membutuhkan email dengan domain perusahaan. Dalam kondisi tersebut, pendengar, Gmail mampu memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari dengan baik. Dan, kapan sebaiknya beralih ke email hosting? Nah, ketika perusahaan membutuhkan alamat email menggunakan domain sendiri, terus juga memiliki banyak karyawan yang memerlukan akun email, termasuk menginginkan pengelolaan akun secara terpusat, membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dan ingin meningkatkan profesionalisme dalam berkomunikasi dengan pelanggan maupun mitra bisnis. Dengan infrastruktur email yang lebih terorganisir, pendengar, perusahaan dapat mengelola komunikasi bisnis secara lebih efisien, sekaligus memperkuat citra profesional di mata pelanggan.
1: Sumenep sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Mendengar inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya, PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya, PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026, secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target. Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Dan mudah-mudahan bisa mencapai ya, karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni. Tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
10: Yang disasaran ada berapa?
9: 19. Dari 178.
8: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
11: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada meta juga pemasangan penambahan exhaust supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
12: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
13: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi diantaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
14: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah Nah itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden, ya kan kita kan tiap tahun kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Manik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
10: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, yang ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persagi kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
13: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna, serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
16: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
15: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
17: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
18: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
17: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Pelosok Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
19: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90% Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat khususnya rakyat peternak Floso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
17: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RR Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
20: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
21: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
20: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
22: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
20: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, mahkamah tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
23: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
24: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena. Apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
23: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
25: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
23: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indirdiani melaporkan.
2: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
3: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya, ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
2: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni, juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
4: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
5: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
4: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil, menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
6: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
4: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup rutin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
7: Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng, hingga stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkereta apian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sesaat setelah

0: berjuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan menyebut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
0: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
1: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
0: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
2: Gen Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi tapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
0: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
3: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Info Prima hari ini.

Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
4: Selamat sore pendengar. Di tengah kesibukan modern, banyak orang menganggap bermain itu sebagai aktivitas yang tidak produktif. Padahal, waktu bermain justru membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Kehidupan yang seimbang membutuhkan ruang untuk bersantai, tertawa, dan menikmati momen sederhana. Tekanan pekerjaan, target pribadi, dan tuntutan sosial sering membuat seseorang melupakan kesenangan. Akibatnya, hidup terasa monoton dan mudah memicu kelelahan berkepanjangan. Nah, di laman Life Tree Planner, ini bermain ternyata menjadi cara efektif untuk memutus siklus stres yang terus berulang. Bagi orang dewasa, bermain tidak selalu berarti permainan anak-anak. Aktivitas kreatif seperti memasak, melukis, atau berkebun termasuk bentuk bermain. Kegiatan tersebut memberi ruang untuk berekspresi, sekaligus meningkatkan kepuasan diri. Interaksi sosial juga menjadi sarana bermain yang bernilai. Permainan kelompok, karaoke, atau kegiatan komunitas mempererat hubungan antar individu. Pengalaman menyenangkan bersama ini mampu menciptakan ikatan yang lebih kuat. Sebagian orang menemukan kesenangan melalui aktivitas fisik. Bersepeda, menari, yoga, atau berjalan di alam menghadirkan manfaat ganda. Tubuh menjadi lebih sehat, sementara pikiran terasa lebih segar. Ada pula mereka yang menikmati proses belajar sebagai bentuk hiburan. Mempelajari bahasa baru atau memainkan alat musik dapat menghadirkan kegembiraan. Aktivitas tersebut membuat seseorang terus berkembang tanpa merasa terbebani.

Apakah kita pernah tersadar di manakah kita sekarang ini? Kita sebagai manusia hidup di bumi mulai dari lahir, kecil, beranjak dewasa, sampai kita meninggal. Kita sangat berhutang budi pada bumi, planet tempat tinggal kita yang tercinta ini. Tetapi berapa banyak kita telah mengotori bumi, merusak bumi, dan membuat bumi ini menjadi tidak indah lagi? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa perbuatan kita sangat merusak bumi dan terkesan tidak berterima kasih pada bumi yang telah berjasa banyak. Oleh karena itu, kita harus mulai mengubah hidup kita agar perbuatan kita ini tidak lagi merusak bumi. Yang terpenting adalah niat dan keikhlasan. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan misalnya adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghematan listrik, menghemat bahan bakar minyak, dan masih banyak lagi. Mungkin kita sudah bosan dengan kata-kata, buanglah sampah pada tempatnya. Kita mendengar kata-kata itu sejak kita kecil sampai dewasa. Tetapi, apakah kita sudah melakukan hal yang kita anggap sederhana tersebut? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kadang-kadang untuk sampah yang besar kita ingat, tetapi jika sampahnya kecil, seperti sobekan kertas, plastik, atau bungkus snack, kita membuangnya begitu saja. Oleh karena itu, maka untuk menjaga lingkungan kita ini, lingkungan bumi kita yang tercinta ini, lakukanlah suatu hal yang kecil karena sesuatu yang besar itu tidak ada sebelum ada hal yang kecil. Jika hal kecil itu dilakukan oleh banyak orang, maka hal kecil itu akan menjadi hal yang besar. Jika 1000 orang membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, maka daerah tersebut akan menjadi bersih. Tetapi jika 1000 orang membuang sampah sembarangan, maka tentunya daerah itu akan sangat kotor sekali. Lakukan mulai dari diri sendiri, lalu tularkan pada orang-orang di sekitar kita. Jadilah sahabat bumi dan cintailah bumi ini. Semoga jika kita telah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, bumi ini kembali indah, sejuk, segar, dan udaranya nyaman, sehingga kita semakin senang hidup di bumi ini. Jadilah sahabat bumi.

0: Dan pendengar, perlu diinformasikan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Siti Mariyati akan membacakan Quran Surat Bani Israel ayat 23.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله أكبر الله

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis. Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama Muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, la ikraha fid din, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-Muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, salah satu pemukiman Islam tertua di Bali. Kawasan tersebut dikenal memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik. Salah satu bentuk toleransi yang masih dirawat hingga hari ini adalah aktivitas makan bersama yang dikenal dengan megibung. Mengutip dari indonesia.co.id, tradisi megibung berasal dari kata gibung yang berarti kegiatan duduk dan makan bersama dalam satu wadah yang disebut sagi. Sagi adalah nampan berbentuk lingkaran berbahan enamel. Sagi yang berisi makanan akan ditata rapi di atas deretan lantai ubin putih di teras depan Masjid Nurul Huda di Desa Gelgel. Megibung juga dikenal dengan nama Ngaminang, yaitu tradisi setiap orang hanya boleh makan apa yang tersaji di depannya dan tidak boleh mengambil makanan milik teman sebelahnya. Jika sudah kenyang dan makan selesai, tidak boleh beranjak dari sagi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk duduk bersama dan saling berdiskusi serta berbagi pendapat tanpa tersekat oleh berbagai perbedaan status sosial dan kasta. Acara megibung dilakukan saat buka puasa bersama pada 10 hari kedua Ramadan di Masjid Desa. Sagi akan diisi nasi beserta lauknya seperti ikan, ayam goreng, sate lilit berbahan daging ayam, sayur, dan sambal matah, juga kerupuk dan beberapa botol air mineral. Tidak ketinggalan buah-buahan seperti beberapa sisir pisang ambon, jeruk, dan salak ikut disajikan di dalam sagi. Tidak jarang Raja Klungkung juga berkunjung ke desa tersebut untuk ikut berbuka puasa dengan warga Desa Gelgel yang mayoritas beragama Islam. Tradisi kunjung sang raja telah dipertahankan sejak ratusan tahun silam. Desa Kampung Gelgel memang memiliki perhatian khusus dari Raja Klungkung. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang yang dilewati Kerajaan Klungkung dan prajurit Majapahit yang dikirim ke Bali. Dalam berbagai literasi disebutkan, Dalem Ketut Ngelesir menghadiri sebuah konferensi di Majapahit yang diadakan Prabu Hayam Wuruk pada 1384 Masehi. Raja Gelgel mendapatkan keistimewaan. Prabu Hayam Wuruk mempersembahkan 40 prajurit pilihan Majapahit untuk mengawal kepulangan Dalem Ketut Ngelesir ke Pulau Dewata. Ternyata, 40 prajurit dari Majapahit ini beragama Islam. Sebagai bentuk terima kasih, sang raja memberikan sebidang tanah di sisi timur kerajaan di Klungkung untuk tempat tinggal 40 prajurit dari Majapahit itu. Pada awal abad ke-14, para prajurit Majapahit itu mendirikan Masjid Nurul Huda, dan masjid itu sempat beberapa kali mengalami perbaikan sebelum akhirnya dibangun ulang berkonstruksi beton dua lantai pada 1989.

0: mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rirnis Kanti juga terus menemani Anda. Mendengar, selanjutnya kita nantikan saya disampaikan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Penjualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya semenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rirna Sekianti terus menemani Anda. Selanjutnya kita hadirkan mimbar keagamaan kali ini di hari Minggu 5 Juli 2026, hadirkan untuk umat Kristiani. Dari Gereja Pantekosta mengangkat tema tentang pertolongan Tuhan ajaib. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Dengan ayat bacaan kitab Injil, Yohanes 2 ayat 1-11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik. Namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana.

0: pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan. Bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1-3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia, kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saudara-saudara semua, kanal informasi dan inspirasi pendengar, sekali lagi kita akan mengikuti mini drama produksi Araria Tambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan.
1: Sumenep malam ini

0: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari... lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak sebentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
6: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar? Hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut ya, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf! Pak Yusuf! Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke? Okay?
5: Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak ya listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosedur dari Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini bersama Refka di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu. Yang pasti Anda bisa bersama kami di 101,3 MHz atau di RR Digital maupun di rri.co.id. Anda juga bisa bersama kami di program Ruang Rindu dengan dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Dan banyak lagu yang bisa Anda request malam ini. La Project, Fandi Sumaleng, ada Slang, Rati Purwasih, Dian Pisesa, ada Si, ada Yunisara, Elva Singers, dan banyak lain pendengar yang mungkin bisa Anda request malam ini. Dan Reva langsung sapa Anda di line telepon yang sudah menunggu mulai tadi. Refka sapa, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Pak. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lagu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Alhamdulillah. Siapa? Nyangka, sudah saya nyangka ini Mas Faruk Kade.
3: Ya, karena lagi berjalan ini sambil menuju rumah.
2: Alhamdulillah, dari pos kambling ya.
3: Iya.
2: Siap Mas Faruk. Gimana kakinya, udah sehat?
3: Kalau kaki sehat, kaki, tapi tengah.
2: Tengahnya, maksudnya tengahnya itu. Kan kemarin bilang tertep. Gimana, sudah nyaman?
3: Iya, agak mendingan.
2: Mendingan ya, alhamdulillah.
3: Iya, karena itu cepet sambil ke kabudi minyak roke. Iya.
2: Saya enggak bisa membayangkan gimana Anda itu wara ke tengana TV. Lah,
3: lembut. Wah, iya, nyaman apa ngiritan.
2: Betul. Iya. Alhamdulillah, sudah ada.
3: Andi beste, enggak beli pulsa, enggak beli paketan. Aning masuk deh.
2: Aduh, era ke TV, ya Allah. Siap.
3: Alhamdulillah, asyik aja ya.
2: Iya, sebenarnya itu karena gue jadi ngini radio. Mendering.
3: Enggak, kalau masalah pulsa saya enggak beli, tak.
2: Oh, alhamdulillah. Gimana?
3: Alhamdulillah, ikut kok apa itu nyanyian di Telkomsel.
2: Oh, dapat voucher ya.
3: Iya, ini udah mengkumpulkan 115.000.
2: Wuh, mantap mah itu.
3: Cuma 5 hari.
2: Jadi enggak sabar Refka bisa mandu Mas Faruk nyanyi.
3: Iya.
2: Monggo Mas Faruk, mau lagu apa nih malam ini?
3: Ntar dulu, mau duduk di printernya nenek. Iya. Hidung bapak nah. Lagunya ada apa?
2: Lagunya Satu Kayuh Berdua punya Kelab Project, Ingin aduh, Jumpa dulu. Punya Fonny Sumlang, ada terlalu manis ya.
3: Jaringan gak enak di sini.
2: Ada terlalu manis punya Slang. Ada
3: yang itu aja.
2: Terlalu manis. Asik.
3: Iya, biasanya pakai 3 sendok, pakai 1 kilo kan terlalu manis.
2: Betul. Anu, iya. Maunya 3 sendok yang pasta dumpa mau omblong-omblong.
3: Iya, betul. Manis kelu kopina.
2: Aduh. Siap, okay. Mas.
3: Ya, salamnya ya.
2: Monggo Mas Faruk.
3: Untuk adikku si Ganteng, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
3: Juga ada Bu Patfor, mertua. Dan iya, kalau mertua disebut pertama.
2: Siap.
3: Untuk juga untuk Mama Susontok. Ketunggu gabungannya juga. Ada termos, ada Irmoy. Ada Cempaka Ayu, Mbak Suci. juga ada Jeki Asmara, Arindi Adelia Farid, Sukron, juga ada Wanda Sahdan, ada Abah Suni, Bah, aku tunggu sungguh gabungannya, Bah. Juga ada Riki Anggor Anggara, Dewa 19, Pak Ketua. Kalau tidak terima masuk, kutunggu gabungannya, Pak Dewa.
2: Siap.
3: Ya juga ada, dan ada ke semuanya saja ya.
2: Siap, Mas Farouk.
3: Biar tidak terlalu lama. Evi sama Ica di Lenteng ya, kutunggu gabungannya.
2: Siap, Mas Farouk.
3: Makasih waktunya.
2: Sama-sama, Mas Farouk.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bercanda sama Mas Farouk. Sehat selalu ya, Mas ya. Biarpun nerok-rok tibi tengah. Rok Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat malam, Rok Rindu.

0: berjuang berbagi hidup lewat memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita peke.
0: Cerita peke. Tak beri masa kosakan deh. Payah. Sinyalnya kalau waktu itu mungkin masih tidur ya di sini.
1: Aja gue imamong.
0: Jauh kan imamong ya, baca ya boleh. Payah.
1: Ya aduh. Siap mas ya, siap mas ya.
0: Alhamdulillah, kabar baliknya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nampaknya sudah mulai sehat kembali ya.
1: Ya. Bugar ya.
0: Iya, kayaknya sih, nggak tahu.
1: Suaranya
0: sudah kembali, tapi masih ada sisa-sisanya sedikit.
1: Sisa-sisa sengal.
0: Iya, sengalnya masih ada itu dari segi napasnya itu masih ada kayaknya.
1: Siap.
0: Masih ada batuk ya?
1: Masih sedikit.
0: Iya, benar kan? Saya sudah tahu dari segi itu kalau waktu tarik napas itu tadi.
1: Sih. Siap Mas Ja.
0: Lagunya ada apa?
1: Lagunya sebentar lagi terlalu manis, terus ada satu kayuh berdua ingin jumpa Foni Sumlang, kau tercipta bukan untukku Rati Purwasi, tentang aku dan kamu punya si, terus hari ini aku jatuh cinta punya Samara Dana.
0: Oh, bukan cuma hari ini kalau jatuh cinta, tiap hari tiap malam.
1: Paling kurjem.
0: Ada tak notok, terangan rokok pun jatuh cinta.
1: Siap mas.
0: Ya, yang nomor dua dari terakhir.
1: Nomor dua dari terakhir tentang aku dan kamu.
0: Iya.
1: Siap.
0: Ya salimnya dan salamnya ya. Yang pertama untuk sang berdusiar yang ganteng bertugas. Mudah-mudahan tambah ganteng dan tambah disayang sama yang punya ya.
1: Amin.
0: Iya. Terus barusan Mas Faru Karisma. Ada Evi, Mama Susana. Ada Mbak Suni. Kok Mbak Suni? Abah Suni. Oke nanti Mbak Abah Suni bukan Mbak. Maaf, Mbak. Dengan tersungging, Mbak.
1: Mbak.
0: Ada Mas Dr. Setia ya. Bersama Anwar di sana. Ada Syukran Wanda. Bu Bathor, Mbak Jempaka, Mas Riki, Mas Dewa. Mas Jepri, Bayuni, Farid Adelia. Di Sampang, Sahdan. Kalau nggak tidur, kalau belum tidur, ditunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Kesemuanya saja dulu ya.
1: Siap, Mas Ja.
0: Rikarinya. atau sisanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa masuk lagi di acara Gending-Gending Madura.
1: Siap, Mas Ja.
0: Lagunya spesial. Spesial.
1: Spesial.
0: Spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa, ditunggu juga gabungannya. Salamnya, salam. Selalu ya.
1: Siap Mas Ja.
0: Ya, makasih.
1: Sama-sama Mas Ja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak pernah absen juga absen ya, udah lama aku enggak dengerin Mbah. Kok Mbah sih, Abah. Mbak Suci juga, Codes juga, Mas Roni juga. Baik Rifka, agak telepon lagi nih malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Asik.
1: Aduh. Kalau enggak sah rasanya kalau enggak kena asiknya si Evi.
2: Iya dong.
1: Gimana Mbak, sehat Mbak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi siang seharian mecel sabgeng. Enggak mun saya, kalau sibuk ya kerja.
1: Sebentar.
2: Kalau ada kerjaan ya kerja, kalau enggak sibuk ya mecet HP, nggak itu.
1: Sebentar Mbak Evi, mecet sabreng?
2: Iya.
1: Gimana maksudnya? Buat
2: pegawai korket.
1: Oh, iya. Yeah. zaman sekarang kan sudah diselip biasanya Mbak Evi.
2: Enggak. Oh iya. Kok sering ketemu?
1: Oh iya.
2: Iya, mengajar selip.
1: Iya, betul.
2: Lebih enak.
1: Lebih enak, lebih harum ya. Lebih harum lagi ya. Iya. Siap Mbak Evi. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Monggo Mbak Evi.
2: Lagunya ada apa?
1: Mau lagu, bentar lagi ada lagunya Terlalu Manis dan tentang aku
2: dan mobil.

0: Terus
1: Nyangka
0: apa
1: aku
0: lagi?
1: dah. Kau tercipta bukan untukku, mengapa tak pernah berjumpa? Hari ini aku jatuh cinta dan kasih punya Yuni Shara.
0: Hari ini aku jatuh cinta
1: Asik.
0: pada orang yang ada di batang-batang yang ada di HP dan
1: Asiknya mana?
0: asik.
1: Mantap mah itu. Siap, baby.
0: Oke. Salamnya ya. Buat Mas Refka.
1: Iya.
0: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin.
0: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Jackie, ada Riki Anggara, ada Mama Intan, ada Umbuang, ada Cempaka Ayu, ada Suci yang lama nggak gabungan. Kemana dirimu, Suci? Aku kangen sama suaramu, Suci.
1: Asik.
0: Asik. Terus juga ada Bupat Hon, ada Pak Ketua, ada Pak Sijen juga, terus ada Pak Nur Kumala, ada Dewa Surayeng, ditunggu gabungannya Dewa.
1: Siap.
0: Terus juga ada cowok desa, terus juga ada Ali Pratama, dan kesemuanya aja.
1: Siap.
0: Dan proud visually.
1: Asik.
0: Asik.
1: Mantap mah ini. Siap.
0: Buat yang ada di batang-batang ya. Ya, yang sekarang ini lagi teleponan sama diriku.
1: Aduh, asik.
0: Ya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu ya Mbak Evi dengan yang ada di telepon sana. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu. Mas Repka.
1: Iya.
2: Ini dengan PTS ya?
1: Iya, suaranya beda sekarang ya.
2: Kenapa?
1: Suaranya beda, kayak lagi pakai aplikasi ya.
2: Iya, pakai aplikasi dong.
1: Wih, mantap berarti Mas Putra nih.
2: Biar apa? Seandainya seandainya ikan suara saya itu di palapai gitu, dikasih bumbu gitu. Iya, biar tambah enak gitu.
1: Oh, aku kira seandainya ikan jangan kalau kuring maksudnya ya.
2: Iya.
1: Oh, anu.
2: Apa, kata
1: apa kalau ras itu maningseng ya?
2: Iya.
1: Oh, betul. Lah masih ingat aku kalau kalau ikannya tuh.
2: Maningseng itu pakering enak gitu.
1: Apalagi pas seger-seger ya Mas Faruk ya. Ah, Mas Mas Putra ya. Duh, jadi
2: iya,
1: jadi kangen ras.
2: Makanya suaranya Putra setiap beberapa hari ini mulai berbeda gitu. Banyak panapan sama sana gitu. Salamnya buat Mas Repka, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama juga untuk
2: dan
1: Mas Putra.
2: Kemudian buat Mas Jeki, terima kasih. Dan juga Pak Dewa, Pak Jepri ya.
1: Ya Allah.
2: Tentunya salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Maksudnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang namanya juga satu-satu kita punya sikap yang aneh, tapi itu menjadi hal yang menjadi khas gitu, yang selalu dirindukan Refka pribadi gitu ya. Sehat selalu Mas Putra ya. Pas awai kredentos. Ada terlalu manis Mas Faruk, takut tunggu nak lama-lama aja dia. Terlalu manis, punya slang dan tentang aku dan kamu nih lagunya si Refka hadirkan spesial untuk Mas JA. Mbak Winnya kemana juga lama gak gabung ya. Ini dia pendengar, nanti Refka balik untuk Anda lagi.

0: Inspirasi masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Anda juga bisa bersama kami di dual line telepon kita malam ini. Dan Refka sapa juga Om yang ada di Bluto sana. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu ya Om ya di sana ya. Lanjut Refka, kembali angkat telepon malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ini Rotoro Aki yang tadi malam habis makan mie goreng, sekarang makan nasi. Ini belum belum apa ya, belum minum. Mencet-mencet kok langsung masuk, alhamdulillah. Iya benar.
0: Didahului teleponnya yang masuk ya.
1: Iya. Terus ngambil rembing itu poinnya marah anu. Aku pasang aja wanita wajanku.
0: Lagu ngajuin. Siap. Sehat tuh Fatar.
1: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Fatar baik, baik saja.
0: Lauknya apa kok nasi, kok ada nasi, lauknya apa Bu Fatar?
1: Kenapa?
0: Lauknya apa kalau makan nasi?
1: Ya? Ini ikan tongkol dimasak pala parucuk.
0: Bu.
1: Bu besar.
0: Katanya
1: kuana, kuah jeruk manis.
0: Bu, anu,
1: iya.
0: Otot lanceng tuh ya Bu ya.
1: Iya itu.
0: Duh, ngalecer di studio tomat. Refka. Refka ngalecer di studio.
1: Saya kalau makan tidak tentu loh Mas Refka, kadang habis bisa, kadang malam. Katanya sih tidak boleh kalau makan terlalu malam, karena katanya anakku. Anakku kan ada di rawat, nggak boleh ibu terlalu malam ya gitu, sore kalau bisa tuh. Yang namanya ibunya cengkalan ya.
0: Iya.
1: Terus nggak apa-apalah, mohon kepada Allah ya Allah sehatkan saya ini hambamu ini, walaupun makan agak malam gitu. Mohon kepada Allah saja.
0: Betul, karena satu-satunya itu.
1: Iya benar. Tolong dijabah ya Allah permohonan kami.
0: Amin.
1: Diusap yang namanya wajah. Seperti itu loh Mas Reza.
0: Itu tutorial berarti ya.
1: Kalau bilang amin kan harus diusap yang namanya wajah.
0: Iya, mohon bos bodoh kelat celok manis sama sopal paro jeke. Bu, mesti ngusap wajah, tercelitet wajah Bu.
1: Wah ya,
0: siap.
1: Ini masih ada sisanya masih. Soalnya mencet masuk langsung ditinggal dulu yang namanya nasi.
0: Iya, nanti tok patotok katanya Mas Jia.
1: Patotok boleh si mana? Ikan nangis itu mencet patotok.
0: Betul buat hal.
1: Iya nanti nangis.
0: Siap.
1: Seperti almarhum suamiku tuh, kalau dahar tuh nasi terus. Apa namanya, meskipun sebutir pun tak ditinggal di piringnya, dihabiskan.
0: Yeah.
1: Itu, kayaknya saya masih ingat itu. Nah, itu katanya para sepuh dulu, katanya seperti itu. Itu katanya nangis. Kalau udah diikutkan ke, masuk ke mulut.
0: Betul. Epa bersih, tak tersisa.
1: Bersih, iya. Ya salamnya, lagunya ada apa dulu?
0: Lagunya hari ini aku jatuh cinta. Ini requestan dari Evi. Aku ingin jumpa punya Fonny Sumelang, terus berdua punya Elva Singers, terus ada hati seluas samudra punya Uci Amirta.
1: Itu ya. Ya jatuh cinta saja kepada almarhum.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Semoga besok di alam akhirat dipertemukan dengan beliau.
0: Berkumpul di surganya Allah ya.
1: Ya amin ya Allah. Dengan nak foto lagi ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu teman-teman pun RRI juga ketemu dengan saya di sana.
0: Akumpul lah cuanya Mar.
1: Akumpul semuanya. Amin.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Amin. Termasuk penyiarnya juga semuanya. Amin.
0: Mana kumpul lah, usah nelpon ya Bu ya. Nyator lah cu.
1: Terima kasih.

0: yang belum kenal siapa sembilan gitu, udah nanya kan di sana.
1: Dewa 19 gitu ya.
0: Dewa 19 itu kan siapa ya namanya itu? Gigi ya?
1: Enggak tahu, Bun. Dewa, ya monggo, monggo Bu Fatar.
0: Salamnya yang berdana buat Mas Resta, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin, doain sama juga untuk Ibu Fatar.
0: Amin ya Allah. Juga buat teman-teman yang lainnya Mas Resta.
1: Iya sama.
0: Semoga seperti itu juga amin. Adanya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupain ngosap semua.
0: Ya ini mau diusap amin ya Allah, amin diusap ya benar seperti itu ya. Terus lagi buat Mama Intan, buat Mbak Susana, ini Evi masuk ke sini ya, selamat malam Evi. Juga ada siapa lagi, Irma, Siti, Dewa 19 ya?
1: Iya.
0: Selamat malam. Nanti gabung Mbak Dewa. Terus lagi ada Mbak Cempaka, juga ada siapa lagi? Oh, ada Haru Karisma, Putra Setia juga. Ada Jiki Asmara, Riki Anggara, juga ada Iim, ada Esi, ada Abasuni dan Dewi.
1: Siap.
0: Yang terakhir buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawa. Yang lainnya, Insya Allah kalau yang belum disebut saat ini, Insya Allah nanti ya kalau di acara Gending-Gending Madura, kalau Bu Fatornya bisa gabung lagi, mau disebut nanti ya.
1: Siap.
0: Ya teman-temanku ya. Ya udah dulu, terima kasih Mas Refka.
1: Sama-sama Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mas Safri ya, dan teman-teman KBS yang malam ini lagi santai kali ya, habis kegiatan barusan berbagi sama teman-teman anak yatim dan kaum duafa ya. Semangat terus untuk berbuat baik teman-teman KBS ya, Mas Afri dan bersama Mas Ahmad ya, dan teman-teman seluruh teman-teman KBS. Lanjutlah Refka, sapa lagi Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, ruang memori dalam kenang masa lalu.
1: Banyak ruangan.
2: Tak emang lucu, tak kelima-kelima.
1: Laga-laga rumah sakit, banyak ruangan.
2: Cepat. Alhamdulillah, bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Mbak Ir, masih sehat, Mbak Ir?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Eka posangin
2: masuk. Mbak Ir, mau cek Ir, Mbak Ir, anu, ngarah. Ya, tangan ini dari kita, nak.
1: Nada belum ada. Nah itu sudah.
2: Oh gitu.
1: Siap.
2: Sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Irma gimana?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Boy, tulis Arma ya Irma.
2: Lopot. Oh iya. Aduh ya Allah.
1: Alhamdulillah. Minta cabut Mbak Irma tak gelap.
2: Ada koi mulai kena. Saking tak bisa-bisa.
1: Tak bisa masa.
2: Tendang malolo.
1: Tendang malolo. Tendang pakai juga ya Pak.
2: Dewa 19 kalah.
1: Amin. Ini kosap ya.
2: Lagunya ada Pak Arta.
1: Lagunya hari ini aku jatuh cinta. Terus lagunya ada Ingin Jumpa punya Foni Sumelang featuring Utali Kumahua. Mengapa
2: itu tak? Yang kedua berjumpa ya?
1: Ingin jumpa.
2: Ingin jumpa. Soalnya aku ingin sekarang jumpa, gimana ya?
1: Keluar sekarang?
2: Kalau jumpa.
1: Sekarang keluar rumah, tak?
2: Iya, keluar rumah.
1: Biasanya tak bungkus yang tidur di belakangnya. Aleng-leng sekarang. Siap, Mbak Irma.
2: Salam ya.
1: Monggo, Mbak Irma.
2: Salam yang perdana buat Mas Repka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan siap selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Seandainya ada di karaoke. Wah.
1: Tak
2: juga barusan ada Bu Fathor ya. Salam 19, Bu.
1: Salam 19 ya. Pak, maaf, Pak. Siap.
2: Juga ada Mbak Suci, ada Jackie Asmara Arindi, juga ada Mbak Cempaka Ayu ya, ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, juga ada Kak Andre Cipta.
1: Cih, Andre? Ngodoi Om Hendra, ngodoi Andre.
2: Andre Cipta ya?
1: Kalau bahasa Inggrisnya Andrew gitu.
2: Ya gitu ya.
1: Andrew Cipta. Pocur tak Cipta Karya jangan beri apa.
2: Juga ada Kak Dewa 19 atau Surayang ya. Ada Mama Susanta. Ada Evu. Evu belum gabungan?
1: Sudah tadi.
2: Oh.
1: Capek katanya tangannya, Mbak Ir.
2: Gitu ya.
1: Lagi nyemek-nyemek anu. Sapreng, kikurkit.
2: Sapreng. Kalau di sini bukan sapreng, Mas.
1: Apa?
2: Jemek-jemek pentol. Pentol sisa.
1: Oh.
2: Pentolnya ikan laut tuh.
1: Ikan tase ya?
2: Iya. Juga ada Adelia Farid ya. Pokoknya salamnya ke semuanya. Dari Azam Bazat, salamnya salam kompakan selalu di udara.
1: Siap, Mbak Irma.
2: Lagunya Ingin Jumpa, Tak Bingkis buat yang ada di samping saya ya.
1: Bo, tak nanti keluar gelo. Roce.
2: Jumpa sudah. Jumpa sudah.
1: Lekas aboli. Siap, Mbak Irma.
2: Ada di kuping.
1: Boleh kuping. Oh iya, betul-betul. Siap-siap. Ya.
2: Katanya si Arindi itu ada di telepon.
1: Ada di telepon. Siap.
2: Ya. Buat Bu Fathor, salam kerong, Bu. Gimana, Bu, kamu, Bu? Kerong sama Bu Fathor, tuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Reka.
1: Sama-sama, Mbak.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin jumpa katanya. Ah, lanjut Reka ngetelepon lagi. Di belakang Mbak Irma, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kembali ke Masa Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas?
3: Alhamdulillah. Kabar balik gimana, Bro?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana? Bu Anu, Mas Cedi, sehatnya?
3: Wih, barusan gabung di RRI Denpasar.
1: Latnya lalat macam
3: itu. Jadi itu latnya lalat tak mengalir di sumber, di sumber di sumber sama masyarakatnya.
1: Latnya lalat.
3: Karena saya kan pakai anten di sini.
1: Oh gitu ya, Mas.
3: Ya, jadi semuanya bisa masuk di sini.
1: Siap.
3: Ibu Taram, RI Tenggaraja dan Pasar.
1: Oh. Yeah.
3: Pekan baru juga masuk.
1: Break ya, itu ya. Ya, Mas Riki ya.
3: Ya.
1: Masih seperti kayak breaker-breaker gitu ya.
3: Iya. 80-an iya. Dulu.
1: Almarhum Bapak dulu juga begitu, pakai masa dulu.
3: Iya, kalau HP itu tahun berapa saya? 97 pakai HP.
1: Ya, betul.
3: 80-an pakai 80-an. 86. Pakai 80-an.
1: Masih pakai kayak mixer alat itu ya?
3: Iya. Lagunya ada bahan?
1: Lagunya sebentar lagi, hari ini aku jatuh cinta, terus ingin jumpa.
3: Aku cinta, jatuh cinta aja.
1: Sih. Sama
3: aku
1: siapa?
3: Aku jatuh cinta sama RRI.
1: Oh.
3: Maksudnya. Ya, tidak ada yang lain.
1: Tidak ada yang, amin.
3: Itu wewe.
1: Wis warak.
3: Iya, ini apa? Ini apa?
1: Iya, Mas Riki, wis warak.
3: Warak apa ini? Warak beruang liani. Salamnya.
1: Monggo monggo Mas Riki.
3: Tak nong buriku.
1: Mm-hmm.
3: Terus untuk sampan luar, selamat bertugas. Mudah-mudahan mm-hmm. sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Rezekinya ada siar usahanya, banyak uangnya.
1: Amin. Amin. Doa yang sama untuk Mas Riki juga.
3: Terus baru sana ada Irma. Mm-hmm. Adikku Irma.
1: Mm-hmm. Adikku.
3: Terus. Ada Bu Patron, mm-hmm. ada Mama Susanta di sana, mm-hmm. ada Cepaka Ayu, mm-hmm. ada Suci, ada Faruk, ada Evi, ada Iin, mm-hmm. ada Basunia, ada Dewa Selekor itu. Iya, itu tebak ke Mama Aleman Dewa itu. Mama Aleman Selekor. Ini Dewa 19 itu Dewa Selekor.
1: Masuk kan Dewa Selekor.
3: Suroyong, Suroyong Selekor kan Suroyong.
1: Oh iya betul betul betul Mas Riki. Siap Mas Riki.
3: Terus ada Jeki Asmara sama Wanda, Winda sama Sukron. Dan siapa lagi ya di Pamekasan ada Buyun Yahanda Yani, ada Pak Halim. Hubungannya mm-hmm. nama normal lah semuanya dalam kompakan. Mm-hmm. Bapak ketua Bandara Cipta sama Pak Sekjennya Pangeran Bukabung. Semuanya mm-hmm. dalam kompakan.
1: Siap.
3: Putra Setia sama Anwar. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Dari Kulukur Regensi Riki Anggara bersama di terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki Anggara, terima kasih ya waktunya. Waduh, udah ada cucu luk lagi. Dewasa lekor. Pas dewasa lekor. Baik pendengar FM, dengar lagu hari ini aku jatuh cinta ya. Jatuh cinta kata ke RRI katanya Mas Riki Anggara dan kata si Evi jatuh cinta sama si dia yang ada di HP asik dan ingin jumpa. Ini lagu yang dilirik sama Mbak Irma ya. Entah ingin jumpa sama siapa tadinya keluar katanya udah datang kembali. Selamat malam juga untuk Mas Wawan ya, Mas Gunawan yang malam ini lagi stay sama Tago Anovantrian. Pendingan nanti Reva balik lagi. Selamat mendengarkan lagu ini. Hari ini aku jatuh cinta dari Samaradana.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Prosatu RR semua kenal informasi dan inspirasi apa miarsa tapi nengen di gending waktu lama lama kian kia sang lefka sepot di nganjai panjenengan satu aja sampai bokol telolekor 00 malam mangen Refka Budi sarang maju dengan satu jeneng dinding matur pemirsa bisa menyaksiki dinding dinding RRI digital atau RRI.co.id juga bisa gabung sarang Refka neng 665 telo sangat 6 tor 662 telo petobles dinding matur
1: lakar mantep ongku ternyata.
0: Aduh.
1: Asarang Evi si pada datang.
0: Asik ke bila?
1: Entos ke lupa.
0: Asik ke entos aduh.
1: Di mana kabarmu?
0: Alhamdulillah. Lagi nih. Pakun.
1: Ya alhamdulillah mudah-mudahan.
0: Eki.
1: Baik-baik selalu ya.
0: Amin.
1: Gendingnya badan apa Mas Refka?
0: Gendingnya Puspo Salendro. Terus bede panem Bromo Laras. Laras apa nih kak? Ken gelong. Laras pelok. Bede gending.
1: Okay. Ikan Rono rasa pertama sih.
0: Eki, siap.
1: Salam si pertama. Ya terakhir ini udah kepancing dengan. Selamat bertugas, jadi perintah sehat sih.
0: Amin, mantu Aziz Amin, ya, Kak Mbak Evi.
1: Juga, pada Pangeran Bukabo. Pada Abah Suni. Juga pada Irma.
0: Eki.
1: Pada Mbak Yuni. Cek ke Mbak Yuni, cek lo kota dong Mbak Yuni.
0: Mi oning.
1: Kibari.
0: Mi oning jak tadi dulu.
1: Ada Pak Nur Kumala. Juga ada Pak Saper. Juga ada Parit. Juga ada Pak Seraki.
0: Lupa.
1: Tuh, lupa ya. Kibukan satu aja nenek ah.
0: Egi.
1: Di penting. Telepon masuk gitu. Kibukan.
0: Siap Mbak Evi.
1: Lakong atas bekona.
0: Sami-sami Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong Mbak Evi. Malar muka paling saya terus tanggi. Mele bisa gembira terus. Ciela. Kebingkingan Mbak Evi. Ting-ting matura.
2: Ting-ting matura, belakar mantep Mas Refka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kok bos satu harapan.
2: Tapi pun apa, kabar pun Mas Refka, pun apa saya, pun apa punten.
0: Alhamdulillah, badan kau le saya.
2: Kok bos, thank
0: you. Buh, mantap nih kalanya.
2: Boten kula ampun ade bumung budak kajunan. Serena manabiring rakas gak dinto. Cukup saya balap panah manabi balap panah suara gak dinto.
0: Nyaros soal dari lemate.
2: Engki. Juga manabi ting-ting boten kula ring-ring saus.
0: Engki.
2: Kenapa si ampun ya terlaki Kak Dinto malah muka nambahan cuma berpanggilan satu je pemirsa Kak Dinto tangki.
0: Amin. Padu naik.
2: Ya terlaki salam dekka.
0: Eki.
2: Selamat dalam pak tugas.
0: Eki.
2: Mantar muka. Agencer. Beres terucapkan salam.
0: Bantu Aziz Ami juga ke Bayi
2: salam, Mas. Salam, Sister Sefon.
0: Eki.
2: Ya, terus kita ke Mas Jaya. Alias Jeki Asmara, Bu Yuni. Juga Sah dan Sebedening Sampang. Farid Sebedening Pemekasan. Apon.
0: Eki.
2: Salam, Mas Sister Jena.
0: Eki.
2: Salam, Kompat. Jaga Mas Rifka. Matur sakalangkung atas bekto.
0: Sami-sami Mas Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mara MC Oncengan lah yung makausa Mas Putra ay namuho yun Mas Putra ay bingking nga Mas Putra setia tingiling Madura.
3: Wow, lagar mantep, aman cep, mantap.
0: Lopot, jaring tengah na saya sakit, gak suara lopot-lopot.
3: Dari bintang kewaso.
0: Mantep.
3: Banyak buat lopot.
0: Aduh ya Allah. Aduh.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa yang kipo?
3: Tarinya masuk boleh. Ngejar.
0: Mantep.
3: Ngejar mantep, tebak gak mantep.
0: Semua kata gak taruntup, mantep.
3: Ya,
0: aduh ya Allah.
3: Udah, genting pun apa aja, pon buruk tak? Tak anu tak ngaiding
0: Puspo Salindro.
3: Nah,
0: terus bade Panem Bromo Laras Pelok. Terus Gunung Mantuk.
3: Aduh. Mak kelar saya bisa Gunung Ngalto.
0: Tapi gunung gini Gunung Mas Riki.
3: Oh. Anu panyimpen rantai tomat.
0: Rantai
3: alias tomat.
0: Alias tomat. Siap. Aduh ya Allah.
3: Dewa 19 Dewa Salek.
0: Mana pak dari Sangga Belas ke Salekor?
3: Memang Sangga Belas. Cipan sesik ucap menyanyi. Dewa 19 Mas Dewa Salekor.
0: Kecutan orang gak rasa. Ya bukan itu. Aduh ya Allah.
3: Kaya anu ki Neser kasa Ebing Keng. Salam lagi.
0: Ki ngiring.
3: Cilu kok gelo. Selamat dek ke sampean. Selamat alam bagi tugas ki. Juga nan dikela saya kita marah saya anu ki
0: kita sebutin
3: hobi ke kendingan terutama dek ke Pak Haji Kamarudin orek sore Pak Haji jak berak ngiding lagi maloloh masuk juga ngelega warna bit pole nih kah sama ke tore ke juga nan pada pada Pak Panji, pada Pak Norkumala, Pak Sabrek, anu, Pak Super.
0: Enggak kepel mau saya Evi untuk Pak Sabrek.
3: Enggak kaya Evi gila. Enggak kaya Evi petel-petel Sabrek. Saburan apa? Pak Super. Korean terus gabungan aja kan. Pada Pak Mahesa Jenar. Juga kan Abah Halim, juga nan Om Bu Anggi, Elmarengan yang terus gabungan Om, juga kan pada Asep Irama, pada satu aja nak bonge?
0: Gigi ngiring Mas Waluk.
3: Dasar kasih bingkeng.
0: Gigi Mas Waluk.
3: Kelangkong gigi baktona.
0: Sama-sama. Ngiring.
3: Iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Waluk untuk yang kedua kalinya. Mbak Dewa, Dewa Salekor kecutan. Masuk tak bisa masuk, tak bisa males. Digending Madura.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Digending Madura. Cik kok besan.
0: Alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam. Kali itu tak bisa masuk. Sana saya kocak Mbak anak kocak Siki. Mbak sampai tonco kan itu lorot satu tonco kan biasa bisa bilo. Canreng matur Mas Repka cekalan kan itu bener ada puna Mas Syukur kadung apa ngara mau dan pindah paku nih paksa kan itu hari merah tak kira sorop mon sorop pak kalau tase apa ngara tak kira nyorot mon nyorot benireng lah kek por bisa masuk. Entah bisa masuk.
0: dari abit tu tak kerlopo tambah mbah Zuni.
4: Aduh,
0: ya Allah.
4: Kaya kerong aku anjing dengan bola na parapan sama ken aterekong. Mulai kerong kaje kerta. Mulai beras kabosoka. Aterekong atesasa. Nikah tambah na sarang masrepka.
0: Agar boy jangan sedih pasal lekor.
4: Ikal dalam lagi tu.
0: Ngiring.
4: Bade Irma, bade Dewa Surai. Bede suci Kak Dinto. Bede Cempaka Kak Dinto. Bede Riki Anggara, Jeki Asmara Serang Winda Kak Dinto. Cukun paringin si Olmarol Jek angkepin pasang cunor pohonin Kak Dinto. Tak mungkul di sore. Tak disi tangguh di sini.
0: Beni keteran nengi si Olmarol.
4: Aduh, samun keteran nyentir tibi. Wong mengeran pas bisa nggak pas jeki pas nyentir gue lebih bisa kia. Aduh, tarjukan pada Mama Bathor, Mama Yuni, pada Faruk, Kak Dinto, pada Ria. Ah, kesabar, benih kesabrang, Ruk. Kesabar, Pak Nur Komala, Maisa Jenar, Abah Ali. Cukan, pada Sahdan, Roni. Ah, Nizar. Pak Ketua yang tuh sekarang Mas Panji Kak Dinto. Ah, torjukan dekat situ aja nih tempat terkecuali Kak Dinto.
0: Ekiba.
4: Soal kendinga. Pak Nara Ute. Dekat Junan. Cik kalau ngomong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kerong. Dekat bahasa nih. Mon, muncul malam manggil. Aduh, cik kalau ngomong. Menebi Mas Faruk, Mbak Irma, atau Pak Ketua, gini ya, Bu. Gini kan lah kan, ampun terpleset bahasan. Ngering-ngering ke Abah Zulni. Dikening Madura.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anika Ahram Nisar di Pandeng Bangsakar.
0: Tongki, Pak Serah?
5: Nizar.
0: Pak Nizar.
5: Oke.
0: Siap. Neng Emanding lagi?
5: Neng Emanding senep.
0: Oke, alhamdulillah. Saya Pak Nizar.
5: Alhamdulillah. Mana gue bangkus ke tinapta saya?
0: Alhamdulillah saya.
5: Kendingnya pada nabang?
0: Kendingnya pada pusposa lendro. Terus pada panem Brono Laras Pelok, terus pada Gunung Mantuk juga. Eki, siap.
5: Selamat, pertama kan kami dengan selamat berdega, selamat kesehatan.
0: Amin, bantu aja sami juga.
5: Ikan telah pada Bang Sebastia, pada Bang Farok, kami juga gelagi. Ikan pada Bang Anwar,
0: kita jenuh bende. Eki, siap. Sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nizar gini nge manding merembuk kepada pada yang saya. Ebing kenge Mas Nizar. Ding-ding matura.
4: Waduh, lagar mantepungku cerita.
0: Lanjut ngomor.
4: Tak engki. Alhamdulillah sih bisa masuk bola ini kan.
0: Engki. Sorojok siole jak pun siapa suni.
4: Pak tenang, Mbak. Enggak boleh. Pak tenang, Mbak. Mun pondo Pak ke betu nomor pun, Mbak. Dagre pada SEO le, Mbak. Pak tenang, Mbak.
0: Tak jengurungan lagi.
4: Jengurungan, Mbak.
0: Bapak iko cak Mbak nonton na bola.
4: Ana macam?
0: Pas iko cak Mbak e nonton na bola.
4: Banten deki kan me pas apa? Asale mo lagi.
0: Aduh.
4: Ngode mah titi tua ada si Ame kan.
0: Taruh norak gue datang mas.
4: Bentar mau cak. Kering pakai rak. Nih kak kan yang ngabah cun nih. Iya.
0: Aduh ya Allah.
4: Gak jawab apa tenang bah. Apa tenang bah. Nggak mau cok ngosok laku ya ternyata bih gula bah.
0: Ternyata apa?
4: Gue di kantong pun bah osom. Tel ke tel. Pokon mambal gulo patenang ba? Ingsi kan ba? Nyaut na ba?
0: Aduh, ya Allah. Pak napa mas dia?
4: Bang sikan kita rena pun lami kasokan kan itu. Ikan to warpan osom bola na palengan na banyak ka bunyaring balas maksudnya.
0: Beri abri na tak jaman nih ba?
4: Kula minta bagian ano ba? Minta kiriman sindeng ba? Tore ba? Bunyaring sindeng. Kula titik sindeng.
0: Aduh ya Allah.
4: Kula minta nih jemput si majarap tore ya tore ba?
0: Nah. Kini gak ba? Langsung ba? WA.
4: Yungko.
0: Oke.
4: Ini pun penting ya, asal jadi kan kuya ba, cek ngosok apa tenang ba.
0: Oke. Mau ngosok suruh ke RRI nah. Ya terakhir nak ya terakhir nak kending masuk gol.
4: Langsung ni kan. Eh cuma mana tu pada kan tunggu lele. Bulan ni cuma mungkin.
0: Mesti.
4: Bawa telur kat awam empat. Telur rice take nama enam kini ke bawah orang mah. Telur aku ton sampai to.
0: Kere tak kere tak kere.
4: Ejak. Mudah pas. Tidak tahu cak bila beri mana bila beri enam kopi.
0: Amunnya mampir.
4: Mampir keluar.
0: Aduh.
4: Mudah pas. Aku sudah sehat.
0: Jadi. Aduh ya Allah, cuba.
4: Ya. Aduh agak jauh lagi tadi.
0: Geng.
4: Ini saya bincang lagi selama pertama kali kuimpian untuk tugas. Tak pun lagi menubi beleng manting api sama kita paling selamat sampai ada pada ketemu.
0: Amin.
4: Di huru pada apa sih ini sih? Pada kira? Lo kok? Kira ke? Asap perhentian menggulung tak ngocap asap perhentian pembeli sih ngocap. Dan gulung ngocap asap perburuk. Kengbian pak sabar sih. Kita kau jangan pasang perang pasang per, sering-sering melakukan pasang per, nanti pasang per je, tenang pasang per.
0: Tak ngocak yang ini boleh.
4: Anak apa je?
0: Tak ngocak yang ini boleh.
4: Dan sini nak cakap kasar. Kan pada bapak kedua lagi, Pak Haji Komarudin, pada Haji Burhan, pada Supriyadi dua, satu aja lagi.
0: Okey, siap.
4: Tanpa terkecuali.
0: Siap mas.
4: Langkong bertona.
0: Sami-sami mas dia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kibada bakto. Bingking mas dia. Ting-ting matura.
6: Ting-ting matura. Bakar mantep ongku taretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah bisa gabung pole Mas Reka.
0: Thank you.
6: JPJ-an kau alhamdulillah bisa. Ni kan nyotok kanca ni kan. Bada saya masuk guru sotok kau lah terus. Kaporana, kening kau lah.
0: Masih. It's all right then.
6: Seringnya mana pun pada terus. Thank you.
0: Thank you.
6: Masor. Saya sebut mangken insyaallah jadi yang saya kebolehkan
0: beliau boleh lestari nama Toto Kano celok manis ngoso palok parocot
6: lestari pon ada iya bi pon
0: nika
6: karo si kroko cepi nika kenapa kita bu
0: saya kocak tak baik cak pon potra nampian kiki nikah.
6: Sobung
0: aktivitas mari ada pas langsung
6: pas mari ke pedung tak boleh
0: si anak
6: tak bergerak
0: saya stone nampian kini kamu lah sari ada tiba aja lan ke gending
6: mati ke orang ni jalan. Aduh,
0: tak apa-apa, kita
6: masih korok buntik dulu. Aduh, ya Allah. Ya, kan bila-bila sekarang, oh ni, maksudnya uncing kalau sekarang, saya pun rasa sekarang gigi asmara.
0: Gigi asmara.
6: Kita lupa, Kita akan cari uncing sesuatu.
0: Gila.
6: Kan ikut mendoakan, gigi.
0: Betul, sambil ngosap, gigi.
6: Ngosap, mana sampai, ya, kita ngosap. Alhamdulillah, kakak Yosef, Mas Reska.
0: Thank you.
6: ya dijabah permohonan kami ya Allah. Usap wajahnya sedih.
0: Thank you. Laras.
6: Laras kebu.
0: Mana bi Mas Jeki saya atu. Angki muana Mas Jeki saya usap ki.
6: Iya.
0: Aku aja.
6: Alhamdulillah,
0: betok
6: ni
0: ya, betok
6: yang
0: alhamdulillah.
6: Kita ringnya betok, nama tak betok sakale. Tegar betok Mas Jeki. Betok. Aku aja Mas Jeki. Sponsor nanti
0: ponti minki.
6: Sekarang kita nih atau rakyat ada bujunya Hendayani, terus beda Arindi, beda Adelia Karang Mas Farita, beda Pak Mahesa Jenar, juga beda Pak Jifrianto, Arga Dana, Abah Halim, Pak Kasmono Karang Sasejia Kororga Epon, juga beda Ketohe, beda Masera, Pak Farel Mas Era kata oleh bede Pak Sepur sarang Pak Nur Kumala bede Mas Lawannya juga ki
0: Eki
6: Sampang ketemu ki bede Sah dan Mega Lisa Kipon Sasa Jepon Mas Refka
0: Eki
6: Sumnep seputaran kota Sumnep bede saya eksekusi kenam buhelu
0: okay.
6: Banyak luk sanan kalau untuk mengisar kasih bingkeng.
0: Siap Bu Fatho.
6: Ya Allah nak guna ki, saya tak sebut di menepi.
0: Eki.
6: Nyara timin Mas Refka, Sala Langkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong ki Bu Fatho. Tor matur sakalangkong lek sedaya sepon gabung sareng Refka malam mangken atau

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Minggu 5 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumenep ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejalan hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Reza Adhada Mangit mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIM Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
0: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok. Ya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar akademisi praktisi ya perspektifnya akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurika Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dewi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia. Usia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
2: Ya enak ya, alhamdulillah gitu, ada teman yang terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri.

beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala

1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Parkam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalam.

menuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Coca-Cola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan

0: Putri Sitompul. Wawancara Pro 3. Pak Putri, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Putri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
1: Iya, sudah masuk kena pidana undang-undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 334 dan 35 undang-undang ITE ya. Yaitu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan apa ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
0: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
1: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya. Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau isinya ya bandarnya. Jadi itu katakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan mengintikan sistem informasi ke akun orang atau ini sudah kena itu di dalam undang-undang saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
0: Baik, Pak Putri, kita undang pendengar boleh ya ingin bergabung bersama kita malam-malam hari ini.
1: Ya, silakan.
0: Dengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi, ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya, Pak.
1: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komunitas itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, bisa jadi dengan kiriman spam yang filenya besar itu gitu loh.
0: Nah ini bagaimana Pak kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
1: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, jadi pertanggungjawaban gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
0: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
1: Sedangkan gitu. Indonesia itu ilegal, jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya, itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal, kena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
0: Iya.
1: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu, tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang ITE sendiri. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi gini apa namanya bisa itu. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
0: Iya.
1: Nah, itu saya juga nggak mau menyebutkan negara negara tetangga kita.
0: Iya.
1: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, yang bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
0: Pak, kita ketahui kan setiap negara yang memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
1: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri, di sini kena itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
0: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya.
1: Kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran, ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komisi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri bisa gitu. Ini saya mengetahui gitu loh. Cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tunggu lagi ini lagi gitu loh.
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: lagi
0: ya.
1: Memang ya mesti gitulah ya. Mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk diblokir nggak bisa itu juga.
0: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
1: Sudah cukup.
0: Cukup ya?
1: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah, kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itu kan gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
0: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
1: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa, yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
0: Iya. Karena kalau pengguna ini korban
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Menurut undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
0: Iya, ini kan tadi
1: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya. Jadi kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Ya. Dengan ini orang memang tuh,
0: ya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
1: Ya tidak sengaja.
0: Nah, ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau

0: menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia yeah. memang apa, apa ya, mengupload gitu ya, itu itu yang dikenakan gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, judi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia gak fisik, gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Dia gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Dia dia gak pegang chip gitu kan. Judinya gitu.
1: Baik. Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
0: Oh, boleh,
1: ya.
0: Silakan.
1: Pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
2: Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026. Di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PTMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: O3, jaringan berita nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
0: Iya, iya.
1: Ya, Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ya bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
0: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup.
0: Nah,
1: ya?
0: Cuman mungkin dikasih jeda waktu sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah cukup,
0: itu
1: ya?
0: Niatnya udah ada gitu loh. Nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar kan. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin mungkin juga.
1: Karena itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
0: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa berapa second dia pakai, kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, gitu, nggak sengaja dia sentuh, pas dia kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up gitu. Apa semacam pemberitahuan gitu.
1: Yeah.
0: Wah ini adalah bermuatan judi gitu. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kenal. Udah, itu tinggal, soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan, sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah tuh. Udah jadi alat bukti.
1: Ya.
0: Alat bukti digital itu kan.
1: Iya. Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
0: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan, di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya

0: Ketika mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya sulit gitu loh, ya kan? Dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software aja kayak gitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau, ya perwakilan TikTok yang itu kan sama juga dengan apa YouTube kan?
1: Iya.
0: Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan?
1: Iya.
0: Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Ya harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya.
0: Iya.
1: Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
0: Sudah cukup.
1: Nah sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
0: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya, kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif itu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu. Ya kan apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu. Karena ini kan walaupun platformnya di luar tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement itu kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi gitu. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu gitu.
1: Baik Pak Kudri Sutompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Kudri, selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sutompul melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI jaringan B.

0: 103 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebarin-nyebarin ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas ada Bung Zidan di sana yang akan menggabungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar.
1: Begini Bang.
0: Iya.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diperantah.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang
0: ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalau main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekat semakin menjadi-jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, bukti sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Gak ditangkap, bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin jadi bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi maka, kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Betul. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya, siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung
0: Raja Sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak. Digital baru best of the open kurang sih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, karena antara 7-10 hari belakang.
0: Oh gitu, nah, baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra Pak.
0: Oh iya,
2: tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Yeah.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Ibi dari Makassar itu tadi, susah itu jadi berantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada ketakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi online yang mungkin ya ada betting-bettingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu memang tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa diberantas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Walaupun sabis. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih pada RRI ini. RRI kita raga prasi sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
2: Iya, pasti mau dia.
0: Iya.
2: Pasti itu teman-teman tunanetra ini bisa terus, karena ini saya mengiklankan RRI digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Nah, radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat menengah sekali. Sangat-sangat menengah sekali ya, harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi yang satu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, bisa pergi.
0: Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengar era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judul online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Oh gitu?
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidane ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Iya.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Setiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, Maswin, skater, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Blokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh ya. 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Bibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdi, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik Pak Dasrun, sehat selalu ya, sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Ada kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis lah.
4: Iya. Ini kamu harus ya, Bu Sabi. Emang judi sejajar. Memang sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman isu saya, tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas, tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ya bisa sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak nana atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tunggu seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing ini siapa yang buat, karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali. Karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN. Siapapun negara yang mendukung judi online

0: Senin 6 Juli 2026, Mutiara kali ini kita bersama dengan Julu Agam kantor Kemenaker bersama Ustaz Zainullah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, kita
1: masih sehat, semangat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mendengar RRI kali ini juga dan semangat dan kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Topik kita yakni muhasabah di awal hijriah. Nah, nanti kita juga ada diskusi ya di jalur telepon kami di 66536 6231 kode RR 328 atau 081334101. Pendengar, mulai di awal tahun hijriah dikatakan rugi kalau setahun kita masih kenan atau jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebelum kita berdiskusi, silakan buka dimah dari Ustaz Nullah yang akan mengawal kita. Silakan Ustaz Zainullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Min qalbi bi fadli wa karami. Wa qaddala ma syaa'a min qadrihi bi masyi'i wa 'adli. Dan ibtala. Wa ihnam Muhammad wa Rasulullah Muhammad ibn Allah wa al-Qiyamah la hawla la quwwata illa billah. Ba'du, pemirsa RRI 01 ya, saya kronis Lelibur, saya bangga Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini Allah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing dan tentu kita melakukan aktivitas target dan salam mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran dan baginda Rasul Muhammad sallallahu agama sallallahu yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan beliau yang menjaga selamatkan hidup kita hanya nanti kelak tetap ini di dunia dengan ikuti syariat dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat. Para hadirin dimanapun saya berada, bagi ini tema adalah muhasabah atau hijriah. Muhasabah itu adalah bagian daripada upaya kita selalu memperbaiki diri tiap orang, dalam hal ini bagi tiap umat Islam. Bagaimanapun kita memang dianjurkan oleh Allah sudah kekurangan dan kelebihan kita miliki. Kalau ada kelebihan yang kita miliki, kita syukuri. Kita tingkat jadi lebih baik. Kalau ada kekurangan, hal ini berdasarkan dari firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man wahid ya ayyuhalladzina amantum ittaqullaha tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini Allah menganjur bahkan mengatakan kepada kita untuk selam mawas diri, proteksi diri, wahai orang kalian kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kamu buat untuk kehidupan dan esok. Dalam hal ini adalah kita Allah dianjur untuk melihat sejauh mana apa yang telah kita lakukan untuk kemudian menjadi bahan basi bagi persiapan kita untuk menghadapi esok. Hari esok maksud dalam ayat ini adalah kehidupan akhir. Itu dalam hal ini adalah bagaimana kemudian badan yang kita lakukan, apakah betul sesuai syarat dan dunia, apakah betul-betul dapat diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita mesti mengevaluasi diri untuk melihat kekurangan yang kita miliki. Sehingga kalau kita

0: lihat ada hal yang kurang, maka kita tambah. Misalnya, dalam kemarin kita masih belum biasa untuk melakukan sholat duha misalnya. Tahun ini, ayolah kita sama-sama untuk memperdiri teman pada kita dengan sholat sunnah seperti yang duha ini. Kemudian, dari ayat ini juga dinyatakan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah itu maha tahu, maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Onanya maka setiap upaya yang kita lakukan itu pasti mendapatkan banyak setiap Allah Subhanahu wa taala. Fa may yuskar ratin khairiyya wa may yuskar ratin syarriyya. Jadi siapa yang melakukan kebaikan hanya sebentar maka pasti akan dibalas Allah. Bagaimana kesehatan yang kita lakukan, kejelekan yang lakukan, maka pasti juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para pemirsa pun nanya dan ada maka penting kiranya kita lakukan memperbaiki pada target selanjutnya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Telah disampaikan kita ayat tadi sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang khairan min ali faworon. Siapa yang hari ini lebih daripada hari kemarin, maka ia adalah beruntung. Maka beruntung bagi kita ketika kita mampu memperbaiki kita yang hari ini ataupun hari selanjutnya itu menjadi baik. Tetapi maka yang mau misla ansi, barang siapa yang hari ini seperti hanya hari kemarin, bahwa mau maka ia jadi orang yang beri. Maka tentu jika tes kita masih makna, seperti telah dikatakan kita tadi, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang rugi. Dan selanjutnya, mengapa yang hari ini lebih jelek, menahan sihir kemarin, rumah unu, maka ia tepat, mudah-mudahan kita memperbaiki diri kita, sehingga ke depan menjadi lebih baik. Para pemirsa, Rifro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri mengajarkan kepada kita bahwa beliaulah yang menulis profesi itu atau muhasabah. Allah satu saat pernah pada para sahabatnya sabda beliau nama basyarum mislukku. Sesungguhnya ini manusia sama dengan kalian. Ansa kansauna. Saya lupa, kamu juga. Saya lupa, kamu lupa. Fa'idah situ. Nah, saya lupa. Terkiruni, ingat kan saya jelaskan bahwa pengkirannya kita para umat Islam untuk mengingatkan, untuk berwasiat hal kebaikan, untuk berwasiat hal kesabaran, untuk menginstruksi agar kita itu bisa jadi lebih baik. Oleh karena para pemirsa di mana kita berada, pada pagi hari ini membentuk kita dan apa yang memiliki ini bukan kira ayo sama-sama memperbaikinya sehingga menjadi pribadi yang baik daripada hari-hari kemarin. Hanya ini
1: baik. Saya undang Anda.
0: Dari saya bagiannya kita akan
1: baik. Di tiga jalur 0326536662. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di mana, Pak?
2: Setubun.
1: Pak Taufik Situbondo, dong. Semoga kesehatan, Bapak. Oke, silakan pertanyaan Pak Taufik.
2: Muhasabah bulan Hijriah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lalu kebaikan yang paling tepat harus dilakukan di bulan Hijriah, amalan itu
0: amalan
2: kalau perbuatan yang paling tepatnya dilakukan. Sekian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik, berikan kesehatan sama keluarga di hari Situbondo, Pak. Silakan Ustadz bisa ditanggapi apa pertanyaan dari Pak di Situbondo.
0: Terima kasih pertanyaannya Bapak Taufik. Di tahun Hijriah tepatnya di bulan Rom ada kebaikan kan yang kita yang bisa kita lakukan. Salah satu yang disunnahkan adalah puasa. Puasa pertama di 10 Asyura, di 10 bulan Muharram kemarin di Asyura. Ah, apa? Asyura kepada

syuro, disunahkan untuk puasa. Itu kita juga disunahkan untuk banyak memberi sedekah atau berinfak ke keluarga kita. Jadi belanja ke istri anak-anaknya 20.000, silakan tambah jadi 100.000 atau bahkan dari itu enggak apa. Dan ada lagi, itu menjadi tradisi lama orang akhir yang insya Allah akan terus kita tinggalkan, sebetulnya adalah mengunjungi anak-anak diberikan apa yang kita miliki untuk meringankan beban mereka. Ini salah satu kebaikan yang bisa dilakukan di awal.

0: Pak Taufik, oke, belum ya. Sambil nunggu mendengar telepon di Anda, sila tiga jalur telepon. Semoga Anda masih mendengar KRI karena kawan siangan baru saja nonton pialnya ya. Oke, ya, ini nampaknya nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana, Pak?
1: Semangat.
0: Semangat, Pak.
1: Anggara.
0: Oke, Anggara di Tuan Sumenep. Kan, Pak, pertanyaannya bersama Zainullah hari ini.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya ini dalam rangka
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Muharram, tabulan Muharram, bulan Hijri. Kita kan harus memperbanyak misal kalam sunat yang menyatakan bagaimana jika yang melaksanakan berat sunat mutlak digabung sholat awin. Nah, apabila tidak dimisalkan sunat mutlak saja, lebih bermana paham dengan sholat sunat awabin. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zainullah bisa dijawab pertanyaan Bapak Dirusan.
2: Ya, mengenai sholat sunat yang kita lakukan, sholat sunat ya, lebih besar antara sholat sunat mungkin dilakukan diri atau dilakukan dengan sholat sunat bin. Nah, dalam hal ini, Bapak, tergantung kepada kualitas sholat yang kita lakukan. Jadi kemudian, sholat sunat mutlak yang dilakukan itu lebih tepat syaratnya, maka kemungkinan besar itu yang akan mendapatkan yang lebih besar. Tetapi ya, sholat tawabin ini penting juga dilakukan.
0: Baik.
2: Untuk bagaimana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian bersolat sunnah mutlak dengan sunnah tergantung cara hukumnya kita lakukan itu. Tergantung kepada ketulusan hati kita ketika melakukan itu. Jadi Bapak, kalau misalnya kesempatan untuk menggabung misalnya antara merawat sunnah mutlak dulu, bayar sholat sunnah tawar, sholat sunnah tawar, silakan saja, tergantung kepada kapan yang Bapak di. Itu artinya tergantung kepada masing-masing kita sendiri, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuan daripada sunnah. Itu saja.
0: Berarti memang sama ikut Ustaz ya, mau melaksanakan yang gabung atau tidak intinya ya. Baik, saya kembali silakan pendengar di jalur telepon kami. Waktu kita masih banyak di 0866656617. Baik, sambil saya undang Anda, tunggu Anda waktu panjang. Mengenai muhasab kita kait dengan keyakinan kita, iman kita Ustaz. Apakah ada indikator barangkali ternyata kita setiap tahun lebih baik atau justru lebih buruk? Kan kalau bicara iman itu selalu fluktuatif ya, naik. Oke, hari ini untuk sholat, besok kita agak sedikit karena hal-hal tertentu gitu. Nah, ini indikatornya seperti apa? Kita punya pandang gitu, ke depannya kita jelek atau tidak? Silakan Ustaz.
2: Sabda Sayyidina bin Khattab Allah. Pernah bayangkan suatu hal, jadi introspeksi diri sendiri sebelum diintrospeksi. Razayyanu Rabbil Akbar. Kemudian ya, dirimu dengan orang. Nah, dalam ini kita untuk melihat kita sebelum yang kita di tidak Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh tadi, misalnya hari ini lakukan sholat sunnah, nah besoknya sudah agak malu melakukan sholat misalnya. Nah, hal yang merugikan kita masyarakat itu, sehingga ya, dalam ini penting untuk tetapi sejauh tingkat kualitas dalam mana memang fluktuatif kadang itu. Nah, saat naik yang kita sendiri yang tahu maunya sering kok kita baca Quran dan sering sholat itu pada saat turun kadang kondisi kurang mood untuk sedekah kita untuk sunnah malah bahkan maaf saja itu diwajibkan tidak akan mendapatkan kualitas iman itu sedang

0: Mbak Ayu, saya kira untuk indikator itu klik pada diri masing. Yang memberi itu ada dirinya sendiri. Seperti itu.
1: Berarti memang ini ya, kita yang harus sensitif gitu ya Ustaz ya. Kita merasa paling tidak kayak kita bertambah atau setiap tahun. Kita yang tahu. Nah, kemudian ketika saya sering berdiri dengan beberapa teman ya gitu ya. Misalnya Ustaz, ketika kita hijrah dari hal tidak begitu, kemudian kita hijrah jadi seseorang yang lebih baik hal agama. Ini seringkali jalan semulus yang kita kan. Ada saja coba, ada saja tantangannya. Seringkali kadang kita jangan-jangan salah nih hijrahnya nih. Atau saya enggak hijrah. Ini keyakinan kayak selalu ada aja nih Ustaz nih.
0: Iya. Makanya juga setelah kita memilih lingkungan, karena ya saja kadang lingkungan dan teman kita bisa aja untuk membangun diri kita. Arti jika kemudian salah satu has dari Rumpin Mekrom, di mana Rasulullah SAW pernah berkata ini, ayakunal adakian, kata yuhasad, tidak disebarang hamba itu hamba yang bertang. Sebelum bermuhasabah terhadapnya, layuhas diri kamu. Sebenarnya ia mengkoreksi terhadap temannya. Maka ini juga tidak hanya melihat, tapi juga mengkoreksi terhadap teman kita. Karena kan, justru teman kita lah yang mengajak untuk stagnan. Teman kita dan kita kadang yang tidak mendukung kita bangkit dari keruh. Karena dalam hal ini kita bantu kita ajak jiro bersama kebaikan. Jadi begitu.
1: Iya, memang circle kanan kita itu salah satu indikasi juga lebih baik atau tidak. Kita masih di tempat yang sama, ya berarti ya sama aja tahun sebelumnya kita gitu, barangkali ya.
0: Kemungkinan itu.
1: Karena kalau kita berteman dengan teman yang ya lebih baik, kecenderungan perilaku, kemudian perasaan juga ya Ustaz ya. Yang biasanya nongkrong jelas misalnya ya, ke pengajian atau hal lain begitu ya Ustaz.
0: Iya.
1: Jadi
0: indikator. Terakhir untuk sebelum lanjutkan revisi dulu pernyataan Mbak Ayu.
1: Gimana?
0: Seringkali saya Zeno. Sama saya Zeno Pak, bukan Zeno lah.
1: Oke, mohon maaf Pak Allah.
0: Ditemukan
1: berpik. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ini punya Pak Zeno Allah. Oke, saya undang Anda ya. Silakan menanggi tiga jalur pun. 081331016665396 6237 kode area 328. Kita punya 5 menit lagi ya sebelum kita iri jumpa kita. Bicara mengenai introspeksi diri. Ini introspeksi diri ini selalu kita sendiri ya. Daripada main kadang kita merasa ego, kita merasa jong, kita merasa jauh baik daripada orang. Padahal kita ini sebenarnya makhluk yang lemah gitu dan banyak kekurangan. Nah, baik saya kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagi Mbak Gita.
1: Dari siapa ya?
2: Rikianggara
1: kembali. Silakan Pak.
2: Tanya begini Pak. Saya akan mencoba orang baik dan melaksanakan. Misal kalau mengerjakan atau sekolah melaksanakan istiharah, hajat dan taubat.
1: Sebelum
2: lebih besar mana halanya dari Pak sholat sunat qabli dua salam, ba'diyah dua salam. Itu mohon belasannya. Dari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Riki Anggara, satu pendengar kita ini ya. Beliau mencari ibadah yang banyak mana, biar itu lebih banyak amalan gitu ya. Memang hiti untuk menjadi menumpuk amal yang amal baik yang banyak begitu daripada semuanya. Silakan Ustaz.
0: Mohon maaf, Mbak, ini kurang jelas pernyataan dari Bapak tadi. Pertanyaannya?
1: Kalinya sholat wajib ya, kemudian ingin lebih baik mana? Lakukan sunnah sholat hajat atau sholat sunnah lainnya daripada sunnah sebelum sudah sholat wajib. Lebih banyak pahnya, Ustaz?
0: Saya perhatikan dari pengalaman guru-guru saya. Ketika melakukan sholat, satu yang menjadi isi mereka yang dia didawam atau diistahkan itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Sholat mengiringi sholat sunnah yang ini fardu sebelum sudah sholat yang itu. Seingat saya ketika pengasas saya melaksanakan sholat fardu secara jamaah.

0: beliau pengasuh mengoperasikan kesadaran dan kemauan berpindah tempat-tempat semula, berpindah ke tempat lain untuk kemungkinan bahwa dunia kita mendapatkan ampian misalnya. Itu alhamdulillah jadi pelajaran bagi kita sebagai dihalkan secara terus menerus. Tata rata dan itu belakangnya dilaksanakan. Sehingga seolah-olah di sholat wajib ada loh Tuhan di dalam para kita, walaupun kita merasa sampaikan tidak apa-apa, mana sih kalau kita tidak melakukannya. Saya ingat salah satu hadisnya bahwa amat paling dicintai Allah itu adalah jika atau rumah. Jadi kalau kita hanya dan sholat sunnah kau tahu ba'di itu kita lakukan secara istiqomah, maka menjadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu. Kak, beruntung bagi Bapak siapa tadi?
1: Pak Riki.
0: Bapak sendiri, Pak Riki, Bapak ada istiqomah sholat tentu yang kian. Misalnya ditambah dengan sholat sunnah yang lain, misalnya sholat tahajud. Ketika ingin perkara-perkara melakukan sholat istiqomah juga perkara yang dan itu bagus kemudian dijadikan sebagai amali yang koma atau secara terus. Jadi begitu.
1: Baik, baik. Semoga ini upaya semua ya, salah satunya ya Pak Riki Sukomah. Jadi ingin gabung sekali loh, luar biasa Riki gabung sampai konsultasi Ustaz Zainullah karena memang ingin dapatkan ini ya, meningkatkan keimanan daripada tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan hal yang sun kalau Ustaz bilang kalau dilakukan secara kontinu mah terus menerus lebih baik. Ini kecualinya saat sunnah biasa kita lakukan, kemudian kita tidak melanya, kemudian was-wasan hati. Ustaz, itu adalah yang sunnah, bukan hal wajib gitu. Jadi kita kadang hati ketika tidak melakukan. Padahal itu, nah ini hati ini gimana Ustaz? Kali, karena kebiasaan tidak dilakukan li, wah itu sesuai harinya. Ini gimana hal ini?
0: Nah, ini salah satu perbaik yang perlu pertahankan. Karena kita melatih diri supaya kita bisa melakukan amal yang baik, sehingga ketika tidak melakukan, kita merasa ada yang kurang. Ada yang was-was, dikat merubah ayo, saya kok melakukan ini, apa yang terbiasa. Jadi ada, dan sesuatu yang kurang kita tidak melakukan. Ini adalah satu yang baik. Dan yang pasti, orang-orang yang sebegini, biasa, itu pernah pas lebih baik dan itu apa namanya perkara kuat pasti lakukannya juga baik, perkara wajib, perkara sunnah saja seperti lagi berbagai kalau kita punya perasaan seperti itu tak yang untuk kita pakai supaya hati kita bisa dilihat untuk bisa kan amaliyah sunnah yang itu menjadi keistiqomatan sehingga kembali kepada pernyataan kita bisa mendapatkan atau mengisahkan amata, insya amalia itu akan dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tradisi di beberapa kiai atau tokoh agama kita tentang perkara yang berbau seperti itu, zikir wiridnya saja itu karena kadang-kadang sih itu rasa setiap waktu itu berbeda, itu terus dilakukan secara terus. Misalnya setelah hari zikirnya dari Ilah illallah mudah syarikat mengkuan diri kiyoyu pada kondisi engkau sampai dengan doa isya juga zikir doa khusus zuhur juga demikian. Ini adalah untuk melakukan dia istiqom yang itu kan secara terus menerus
1: baik
0: amal ya yang kita di terharusan itu disebut dengan amal umiyah. Jadi pekerjaan harian, amal keseharian. Begitu.
1: Baik. Satu pertanyaan, karena waktu kita tinggal 5 menit sudah dijawab secara sih. Berarti sah boleh ya ketika bukan sesuatu amalan yang tidak biasa kita sholat sunnah, misalnya sholat hajat, kemudian sholat tahajud, kan inginkan sesuatu gitu. Awalnya dari situ boleh ya kita memuji Allah dengan amalan yang lebih yang dari kita lakukan.
0: Ya. Azat yang maha dari segalanya adalah Allah. Patut kiranya kita memiliki segala sesuatu, terutama yang itu kepada

0: Makanya, kemudian misalnya jawaban yang ini mobil
1: Okay.
0: tambah misalnya rumah yang baik itu semuanya kita kepada Allah SWT. Itu menjadi sah saja.
1: Baik.
0: Diikuti oleh segala kekurangan. Allah adalah segala. Jadi begitu.
1: Baik. Kita memang menginginkan sesuatu, harapannya ketika kita terus melakukan itu menjadi kebiasaan dan kita menjadi komah dan menjadi manusia lebih baik. Amin Allahumma amin. Baik,
0: Baik,
1: kasih
0: baik.
1: Agama Islam Kabupaten Sumatera Ustaz Zainullah Sumatera RRI di pagi hari ini. Di kesempatan kita akan berbalik berdiskusi sama ini di rumah. Semoga ini menjadi insya Allah jariah bagi Ustaz ya. Semoga diberikan selalu bersama. Selamat beraktivitas hari Senin. Saya pamit, Ustaz pagi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: Amin.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
2: Mutia Pro 1.

0: Satu.
1: Surikul Minada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat yang dini Rasulullah SAW tidak hanya bersifat semata, secara jasmani pun beliau SAW memiliki kesempurnaan. Sahana radhiyallahu menceritakan Rasulullah SAW orang postur sedang, tidak tinggi pun pendek, fisiknya bagus, warnanya kecoklatan, rambut tidak keriting, tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis sahih dalam bab Al-Mukhtar Asy-Syamain. Sahabat Ali bin Ali radhiyallahu juga memberi gambaran tidak beda. Tak sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW orangnya tidak tinggi, juga tidak pendek sekali. Jika melangkah, beliau berjalan dengan tegak kayaknya orang yang sedang menapaki jalan pun. Aku belum melihat orang sebeliau sebatau setelahnya. Hadis ini dalam kitab Mukhtasyar Asy-Syam. Nanya, beliau mengangkat kakinya dari keantana tanah tarikan yang namun santun dan tidak bukan kesombong. Cara berjalan itulah yang merupakan langkah orang-orang yang memiliki tinggi, cita-cita luhur bagi gagani. Selain itu, ia merupakan cara berjalan baik, memberikan perasaan paling nyaman di anggota. Rasul Muhammad SAW adalah perfect man, contoh dan kita. Asodil Masdur.
0: Prosa, kanal insider inspirasi.

0: informasi dari kawasan Madura. Segera Andi berita berita berita pagi.
1: Kami penuh untuk memberantas segala tindak kriminal di wilayah hukum Kabupaten Mekasan, Tandang Bulu.
2: Selamat mendengar pukul 6 waktu Barat, kita ikuti di Senin 6 Juli, Tayu akan menyampaikan informasi selengkap. Pemerintah Kabupaten menyiapkan langkah antrian panjang SU. Selain penambahan kuota BBM subsidi, PM mendorong percepatan pembelian di LAP, Khairul Umam.
3: Pemerintah Kabupaten akan mengajukan kuota perdan biosolar kepada pihak migas. Langkah tersebut menyusul meningkat kebutuhan masyarakat memicu antrian di sejumlah SU dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan mudah perekonomian dan aset Kapsam Fibri menjelaskan usulan itu dan hasil rapat asli bersama pendapat Raniaga Balinus dan

0: SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM tidak berkurang, namun jumlah terus meningkat. Selain mengusulkan kuota, Pemkang juga meminta pernah mengevaluasi pembinaan QR kode pembelian BBM CD. Masih diharapkan dapat tempat pelayanan sehitu tunggu masyarakat SPBU menjadi lebat.
1: Pemkang sangat ambil langkah-langkah antaranya, Pemkang sangat akan dengan penambahan kuota lead dan biosaf ke BPMS. Kemudian yang kedua, Sampang, Pertamina Petra, Menagar, Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code. Menyediakan ya, tapi masih agar layanannya lebih singkat.
0: Abdi berharap masyarakat yang warga ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyalurannya dan biosol tepat sasaran. Koordinasi dengan Migas dan Pertamina akan teruskan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan dan antrian dapat minimalkan. Dari Sampang Madura, melaporkan.
2: Antrian kendaraan di sejumlah di Sumeneb masih terjadi. Kondisi ini dikeluarkan karena menghabis berjam-jam. Menanggapi hal tersebut, KESD Dadang Dediskan mengatakan BBM bersubsidi ke seluruh SP jalan normal. Antrian dipicu permintaan pertalite harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Sebagian yang biasanya menggunakan mak beralih menggunakan bersubsidi dan BBM bulan Juli memang lebih rendah dibandingkan karena pada bulan terdapat alokasi untuk hari besar keagamaan.
3: Mudah-mudahan juga ini jadi bukan kepada pihak Pertamina, kepada BPH utamanya penambahan kuota BBM bersubsidi. Makanya kami berasal kepada mereka, tidak bukan pembelian BBM berlebihan. Agar tidak paling, karena terus berjalan dilakukan oleh Pertamina, Mbak. Diharapkan kepada mereka yang mampu ayo menggunakan BBM non-bersubsidi. Karena bersubsidi itu untuk masyarakat.
2: Pemerintah Sumus berkoordinasi dengan Minam mempercepat distri termasuk mengusulkan mobil tangki dan penataan ulang kuota SPB dituarkan awal Juli. Dadang mengingatkan tidak melakukan BBM berlebihan dan distribusi merata. Selain itu, mampu diharapkan meng-BBM non-subsidi dan BBM bersubsidi prioritaskan bakat yang berhak menya. Berikut harapan masyarakat kondisi ketersediaan BBM di masing-masing.
4: Saya Sahawi, ketika melihat antri BBM, maka bertanya masuk saya, apa BBM antri? Saya BBM antri, apa pasokan, apalagi supaya ada kena BBM.
5: Saya Budi Sumeneb, menurutnya antrian BBM subsidi berakhir ketika entah menambah jamin pasokan BBM ke daerah serta mengumum BBM subsidi dan non-subsidi, maka otomatis tidak lagi mulut, namun perpemantauan ada permainan awal.
6: Saya anggap antrian BBM terutama pertalite kalau bersubsidi tetap menjadi fenomena setiap hari. Dan bukan hanya yang terlihat, BBM bersih sering kosong di SPB, bahkan yang non-subsidi juga kosong. Agar antrian tidak sampai makan mata, soalnya menurut saya pemerintah harus berbuat segera pasokan.

0: brand BBM dan pastian distribusi ada di topik komentar hari ini disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Antrian panjang di sejumlah EU di Madura terjadi beberapa hari terakhir menjadi perhatian pihak. Bagi sebagian rakyat, itu yang seharusnya kan untuk kini harus diiskan di barai seraan yang mengulanggu giliran di bahan bakar. Di sini tentu bak kepada aktif ekonomi, hingga tas masyarakat bergantung kepada kelancaran busi energi. Namun situasi ini juga dipahami secara dan tidak harus dilihat dari yangnya anti SPBU. Distribusi BBM merupakan sistem yang melibatkan proses pasokan angkutan dan hingga kepada masyarakat. Salah satu rantai mengalami dampak dapat dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif. Itu percepatan busi menjadi penting agar masyarakat kembali terpenuhi merata. Di saat sama keterbukaan masih kepada publik juga menjadi bagi tidak kalah penting. Masih membutuhkan peran yang jelas kondisi pasokan langkah penanganan dan perkiraan itu distribusi normal. Informasi yang akan membangun percayaan sehingga mengurangi kekhawatiran yang dapat pembelian secara berlebihan. Bagdura kelancaran distribusi BBM di arti yang jelas daripada ketersediaan bakar di SPBU. Energi menjadi penggerak nelayan, tani, pelaha, terasi, hingga publik di wilayah. Karena itu, upaya memperkuat sistem distribusi merupakan bagian menjaga keuntungan aktivis masyarakat dan pemian daerah. Padahalnya yang diharapkan hanya berantrian, bukan hadirnya pastian bahwa kebutuhan energi masyarakat dapat penuhi secara aman rata dan kelanjutan. Sekian komen, selamat pagi.
0: Anda masih menonton RRI berjejaring bersama Mempang, dapat diakses RRI.co, aplikasi RRI Digit, YouTube RRI. Semua berada di info lain. Polres Pamekasan menindakkan tindak pidana pencurian dengan mengungkap kasus dalam kurun waktu. Lapan menetapkan sejumlah barang hasil kejahatan turunkan. Berikutlah.

0: ditahan di JP.
1: 7 kasus penculikan Polres Pamekasan selama sepekan terakhir dengan mengamankan tersangka. Humas Polres Pamekasan Yoni Evan mengatakan, menangkap para tersangka, petugas mengamankan sejumlah bukti berupa setor, ponsel, mesin pompa air. Menurut Evan, tindakan ini bentuk Menpolri untuk tas segala bentuk kriminalitas yang hukum Kabupaten Makassar tandang bulu.
2: Komitmen penuh untuk memberantas tindak kriminal di wilayah hukum Makassar pandang bulu. Dalam kurun satu pekan saja Satreskrim, unsur Polsek berhasil mengamankan para terduga dari tempat yang berbeda beserta sejumlah barang bukti operasional maupun kejahatan.
1: Ibdani Evan Pratama ikan gulikan kepastian hukum efek jera minimal bagi para terduga. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan menerapkan pasal pidana secara proporsional.
0: Baik, pendengar, Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran 570 juta per memperbaiki 16 rumah warga sekategori tidak. Bantuan ini berdasarkan kasih prioritaskan bagi yang membutuhkan. Is melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman DLH Perkip kembali menggunakan program perbaikan tidak layak huni ini. Meski bantuan di lokasi sangat tinggi, pemerintah daerah berkomitmen dan penanganan lahan sesuai kemampuan APBD. Kepala Bidang Rakyat dan Pemukiman DLH Perkip Sampang, Akib menjelaskan untuk tahun ini menetapkan 19 unit sebagai target proses pembangunan. Menegaskan 19 unit rumah tidak dilakukan sembarang. Seluruh daftar bantuan terlebih proses verifikat berdasarkan rekomendasi dari kecamatan.
4: Banyak juga sih karena butuhkan tuh barang ambil yang prioritas di kecamatan itu ya. Kalau misalnya sudah ternyata mau bangun di mana sudah bantuan dari lain ya batal.
3: Menurut Rokeri, 19 unit antaranya karena alam, sedangkan selainnya merupakan reguler. Bantuan setiap unit 30 juta sehingga anggaran yang digelontor capai 170 juta.
0: Olahraga petang Fopi Sumeneb pemain atlet terbaik internasional Vitas Petang Namen. Pemorken.
5: Federasi Petang Indonesia Fopi Kabupaten dipastikan akan dalam kejuaraan bertajuk Invitational Petang Turnamen. Turnamen berskala nasional tersebut dijadwalkan mulai bergulir Juli 2006. Ketua Harian Sumeneb Taufik Rahmatkan bahwa pihak mempersiapkan andalan laga di ajang tersebut. Para atlet menjalani program intensif berapa pekan terakhir khususkan pada peningkatan strategi setel bertanding.
6: Latihan, iya lah memang untuk persiapan latihan baru. Masih latihan dulu mbak, pentingnya masih belum. Tapi latihannya lebih intens. Dan juga peserta yang gabung, jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih untuk latih yang baru mbak.
5: Tommy skuadnya mempersaing ketat dengan titor luar negeri karena evaluasi berkat terus dilakukan benahi kekurangan. Pengalaman di level channel ini juga dihargai modal berharga dalam mendongkrak jam atlet petang. Fopi sumitkan hasil berupa raihan medali dari para atlet potensi kirim mengingat performa mereka menurut grafik yang sangat baik selama masa pelatihan.
0: Baik, sekian bagi produksi Republik Indonesia Suntik dan Saran melalui 0328-396 dari Sumeneb Yahud. Dari lantai Sumarjo 26, kita yuk bersama kerabat gue pamit undur diri. Selamat pagi.

Hal yang menyeramkan ada di bayanganmu seperti bahwa padahal radiasi lakukan diri itu sudah lakukan dengan banyak pertimbangan. Pasti menggunakan dosis yang kecil untuk kita bisa menekan hasil pemberian obat sehingga kita membantu untuk menentukan jenis dari pan. Jadi tidak perlu karena cari pun kita banyak juga radiasi alami, cahaya sinar itu juga adanya. Jadi radiasi tidak selalu begitu. Intinya memang yang kita memberikan

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Dan saya hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep. Untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca pada pagi hari ini, untuk menjadi referensi Anda yang akan beraktivitas. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sedang OTW perjalanan sambil dengerin RRI. Hati-hati di jalan ya. Oke, bersama Observer di Bio, kita ikuti bersama-sama.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara

sampai 52 hingga 91%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk itu, pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo, terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Pendengar, saya Gita Ayu masih menemani Anda semuanya pagi ini. Baik, dan saya coba hadirkan untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep dan sekitarnya per kilo ya. Dari saya mulai dari beras premium saat ini Rp15.450, beras medium Rp13.100, gula Rp18.250, minyak goreng curah Rp21.500, minyak goreng premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130.000, daging emras Rp38.000, daging ayam kampung Rp80.000, telur emras di Rp24.000 ya. Kemudian telur ayam kampung Rp48.000 dan juga ada cabe merah besar Rp30.000, cabe rawit merah Rp38.000, bawang merah Rp39.000 dan bawang putih Rp36.500. Baik pendengar setia RRI, itu tadi untuk harga komoditas bahan pokok ya wilayah Sumenep dan sekitarnya. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, saat lagi kita akan jelang siaran langsung Piala Dunia ya pendengar, tepat pukul 7. Kali ini kami akan hadirkan nanti Meksiko versus Inggris. Setelah tadi jam 3 kita juga hadirkan Brasil versus Norwegia dan berakhir 1-2 Norwegia sebagai pemenangnya ya. Dan untuk pukul 7 nanti Meksiko versus Inggris, jangan lupa tetap pantengin RRI ya. Kami akan hadirkan saat lagi tepat pukul 7 ya. Kita masih menunggu sambungan lagu-lagu Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Stay tune Pro 1 RRI.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratul Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah